0: Sapi itu cuman sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuman malam. Malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu comboran.
1: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, ya. 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, itu sih artinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
5: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7, sudah dengan sapi limusin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
7: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Julhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lempar batu kerikil, di tengah juga 7 lempar batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan taubat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh.

0: dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah dari Pul Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah di dekat.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari
3: pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.000

0: 98 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada, pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN, ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
1: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
2: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya, kemarin, kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita di situ.
1: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
3: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun, ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
1: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu. Terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat orang kata itu penuh
3: Hari 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi I rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Pendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta, pendengar. Dan kembali lagi ke RRI Program 1 Banten dan masih bersama saya Bram Adi yang menemani Anda di Banten pagi ini, pendengar. Sampai nanti Banten siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kami masih akan terus menghadirkan informasi untuk Anda, pendengar, ya. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Masih bersama saya Bramadi pendengar di Banten pagi ini dan di pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti pendengar kami akan menghadirkan Banten Menyapa untuk Anda ya, dan pada hari ini dengan tema Digital Parenting, bekal orang tua dalam mendampingi anak Gen Z dan Gen Alpha yang akan dipandu oleh saya sendiri pendengar Bram Adi dengan narasumber pada pagi hari ini dari Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten Bapak Henry Gunawan. Jadi jika Anda memiliki pertanyaan mengenai tema kita pada pagi hari ini pendengar, bisa langsung kirimkan ke WhatsApp kami di 08111450949.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pendengar. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno mengungkapkan pemerintah resmi menerapkan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu. Menurutnya, kebijakan ini adalah upaya utama untuk memperkuat pengawasan dan mengurangi praktik kecurangan ekspor. Beralih informasi selanjutnya, penyediaan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto dilakukan melalui koordinasi Kementerian Sekretariat Negara dengan Kementerian Pertanian. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda dalam program Banten Menyapa pada hari ini pendengar, Kamis 28 Mei 2026 ya. Di Banten Menyapa pada pagi ini kita akan mengangkat tema digital parenting bekal orang tua dalam mendampingi anak Gen Z dan Gen Alpha. Dan sudah hadir bersama kami untuk membahas tema tersebut ada Bapak Hendry Gunawan selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten. Langsung kita sapa Bapak Hendry, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Ram.
1: Kabar baik
2: hari. Terima kasih ini pagi-pagi diajak diskusi ngobrol-ngobrol.
1: Iya, kita ngobrol-ngobrol ya pagi hari ini. Kabar baik hari ini Pak Hendry?
2: Alhamdulillah baik-baik. Ini luar biasa nih pagi ini setelah kemarin Idul Adha ya.
1: Iya. Dan kita pada pagi hari ini di Banten Menyapa akan membicarakan soal digital parenting ya Pak Hendry ya.
2: Betul. Ini apa sepertinya orang tua hari ini perlu apa mengupgrade ya, perlu mengupgrade diri untuk diskusi dengan beberapa model pembelajaran yang baru, salah satunya model pola asuh. Nah, hari ini kayaknya menarik ini kita diskusikan tentang digital parenting dengan orang-orang tua pagi ini.
1: Iya. Baik, bisa dijelaskan terlebih dahulu ya kepada pendengar gitu Pak Hendry. Digital parenting itu apa atau seperti apa gitu?
2: Digital parenting ini dapat secara sederhana itu model pengasuhan yang itu perlu dikembangkan oleh orang tua hari ini untuk menghadapi anak-anak yang berbeda teknologi. Jadi kalau dulu kita belajar bermain itu kan masih menggunakan beberapa perangkat-perangkat yang mungkin hari ini anak-anak sudah nggak tahu lagi itu alat-alat itu apa ya. Kalau dulu kan kita masih pakai disket dan lain sebagainya. Nah, anak-anak hari ini sudah online cepat dan luar biasa. Nah, sebagian besar orang tua itu kadang kebingungan cara untuk bisa menyesuaikan anak-anak tiba-tiba kalau dulu orang tua itu sulit untuk memaksaan, sulit untuk bisa meminta anaknya untuk pulang ke rumah karena main sibuk di luar. Nah, hari ini anak-anak itu sulit untuk diminta keluar. Kenapa? Karena main game, main mabar itu di dalam kamar, rame-rame dengan teman, tapi masing-masing di rumah masing-masing. Dan anak hari ini sulit untuk keluar. Nah, bagaimana caranya supaya antara orang tua dengan anak ini bisa frekuensinya bisa agak sama nih, supaya kalau kita berbicara bentuknya bukan marah-marah, tapi lebih kepada mengajak, seperti mengajak sahabat dan selayaknya ayah dan anak, selayaknya ibu dan juga anak, bahwa ada hal-hal yang itu perlu dipahami anak terkait dengan perangkat yang ada. Sama seperti pisau bisa digunakan untuk memasak, bisa menggunakan untuk motong sayur, tapi juga di beberapa kejadian tertentu itu bisa digunakan untuk hal-hal yang jahat. Nah, anak-anak hari ini harus diberikan pemahaman itu, dan orang tua harus mengupgrade diri untuk memberikan pemahaman yang sama tentang apa itu pengasuhan menggunakan digital parenting.
1: Baik, berarti ya di zaman sekarang sudah bergeser lah ya dari teknologi tadi yang sudah disebutkan juga bisa jadi dua mata pisau gitu ya, bisa baik bisa buruk gitu. Nah, balik lagi tadi juga yang Pak Hendry bilang ya, orang tua harus mengupgrade gitu cara parenting saat ini. Nah, gimana cara para orang tua di zaman sekarang itu mengupgrade skill parentingnya atau yang tema kita pada pagi hari ini juga digital parenting gitu?
2: Iya, yang pertama tentu saja orang tua perlu juga tahu bahwa kita ada perbedaan generasi. Jadi kalau beberapa ahli misalnya Neil gitu ya, Neil dan juga William Strauss itu pernah menyampaikan kalau ada perubahan generasi setiap 15 sampai 20 tahun. Nah, itu yang kemudian ada, makanya ada perubahan tuh dari generasi X, kemudian Y, Z, dan yang terbaru ini kan Alpha 2012 ke atas ya. Nah, sebagian besar anak-anak hari ini masih Gen Z itu. Nah, apa yang kemudian membedakan itu? cara pandang dan cara kemudian berkomunikasi. Jadi kalau kita sebagai orang tua yang lahir di tahun 80-an misalnya gitu ya, yang lahir masih di tahun 90-an itu kan masih generasi-generasi apa Y ya, belum masuk ke generasi Z yang tahun 96 ke atas. Nah, apa yang kemudian itu membedakan anak-anak, kalau orang tua hari ini yang jadi orang tua itu kalau nongkrong itu kan masih di, kalau malam itu ya, itu masih di pos ronda gitu, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman orang tua yang lain. Anak-anak hari ini nongkrongnya itu kalau sudah nongkrong itu bawa HP masing-masing dan ngobrolnya via media sosial. Nah, itu perbedaan tuh. Jadi kadang kalau anak pegang HP ini kan kadang kita sebagai orang tua, HP terus ini, kenapa kok sulit sekali untuk anak-anak bisa bersosialisasi keluar. Nah, itu kan yang kadang sebagian besar orang tua perlu untuk mengetahui bahwa ada hal yang itu cukup baru yang perlu dipahami tentang bagaimana model komunikasi, model

0: kemudian tidak disadari oleh orang tua. Dulu waktu anak-anak masih bayi, anak-anak masih kecil, itu kan kadang supaya anak apa kita si ibunya bisa nyuci apa dengan aman gitu ya, supaya ibunya bisa apa melakukan hal-hal yang itu sifatnya apa beres dari rumah, anaknya dikasih YouTube tuh dari kecil. Nah, dampaknya sampai hari ini. Jadi kalau kemudian orang tua hari ini bertanya-tanya kenapa anak hari ini susah sekali lepas dari handphone, ya karena memang dari kecilnya sudah dikasih itu. Nah, pemahaman-pemahaman ini yang sepertinya orang tua perlu untuk apa mengupgrade sama-sama. Untuk apa? Karena ternyata ada banyak sekali potensi-potensi kejahatan, potensi-potensi kekerasan yang ada di handphone, dan orang tua harus paham itu.
1: Baik. Yang tadi dijelaskan juga ya oleh Pak Henry ya, mungkin handphone adalah cara praktis untuk menangkan anak gitu ya. Nah, sebenarnya idealnya nih ya, anak-anak dikasih gadget handphone atau smartphone ini ketika berusia berapa, Pak?
0: Kalau mereka diberikan tanggung jawab, itu harusnya di atas 12-13 tahun. Jadi kalau sudah SMP lah kira-kira begitu ya. Kenapa? Karena di masa-masa itu mereka sudah mulai tahu apa batasan-batasan dan sebagainya. Ini berkaitan dengan bagaimana screen time penting sekali untuk diberikan kepada anak. Batas waktu, jadi kalau masih usia-usia 1 tahun sampai kemudian 5 tahun, ada batas waktu yang kemudian bisa diberikan dalam 1 hari. Untuk apa? Karena di beberapa kejadian yang kemudian kita temukan, ada anak-anak yang sudah diberikan handphone dari usia 5 tahun sampai kemudian di SMP, ada momen ketika mereka sulit sekali untuk diminta untuk sekolah. Kenapa? Karena hampir setiap malam main game. Nah, yang kemudian jadi masalah adalah ketika si anak itu handphonenya diambil, dia membanting-banting kepalanya ke dinding. Kenapa? Itu sebagai bentuk protes. Dia tidak bisa kemudian apa melakukan apapun melawan orang tua, tapi yang dilakukan adalah menyakiti diri sendiri untuk menunjukkan bahwa itu bentuk protesnya. Selain itu, barang-barang yang ada di sekitarnya bisa dilempar ke apa untuk bentuk protes. Nah, hal seperti ini sudah mengarah kepada adiksi, kecanduan. Nah, kalau sudah sampai kecanduan, maka dampaknya ada bahaya di dalamnya. Jadi kalau sudah sampai di situ, baru kemudian nanti orang tua akan lebih kesulitan karena sudah agak terlambat. Maka penting sekali memberikan batasan waktu dalam bentuk screen time setiap harinya. Misalnya kalau anak usia 1-5 tahun, 15-30 menit, maksimal itu 1 jam. Tidak boleh lebih dari itu. Kemudian baru kemudian nanti kita naik ke usia yang lebih lanjut. Ada batas-batas waktu yang itu perlu kita kontrak ya. Kontrak antara orang tua dengan anak. Nanti batas waktunya dari sekian sampai sekian. Untuk apa? Untuk memastikan anak tidak tantrum ketika batas waktunya sudah sampai. Kenapa? Karena sudah ada kontrak dari awal. Nah, kalau kemudian itu tidak dilakukan, sebagian besar kasus yang kami temukan, itu akhirnya terjadi adiksi dan dampaknya lebih bahaya dari anak-anak yang memang seringkali jadi lebih banyak asosial ya, tidak mau komunikasi dengan teman-teman yang lain, kemudian dia bisa tantrum berlebihan. Nah, ini yang kemudian kita sayangkan di beberapa kejadian sudah agak terlambat, orang tua baru kemudian mengkonsultasikan itu.
1: Baik, tadi juga disebutkan ada beberapa kasus yang ditangani juga. Nah, di Banten sendiri sudah banyakkah kasus-kasus yang terjadi seperti itu sampai menyakiti diri sendiri?
0: Yang memang sudah pernah kita lakukan pendamping itu ada 2 atau 3 anak ya. Ada 2 atau 3 anak yang orang tuanya akhirnya konsultasi. Tapi kalau dalam banyak sekali sosialisasi, orang tua biasanya akan sering bertanya atau selesai kegiatan sosialisasi, mereka konsultasi, Pak, kok anak saya sepertinya sulit untuk bisa lepas dari handphone, sulit untuk bisa diajak komunikasi, kok tiba-tiba menutup diri dan sebagainya. Itu banyak yang seperti itu. Tapi kalau yang memang kita dampingi secara langsung itu 2-3 anak yang sampai benar-benar kemudian sudah ke sisi adiksi. Nah, ini sudah harus rekan-rekan psikolog dan juga psikiater yang memang harus mendampingi. Karena dalam hal ini rekan-rekan psikolog dan psikiater memang benar-benar memahami bagaimana pola untuk memastikan anak dijauhkan minimal, kemudian ada beberapa treatment dan tahapan yang perlu dilakukan. Nah, itu yang memang sering seringkali kami temukan di lapangan.

0: terkait dengan kejadian-kejadian yang orang tuanya kebingungan bagaimana mendampingi anak yang sudah sampai ke tahap adiksi. Nah, yang seringkali terlewat atau terlupa kadang pertanyaan orang tua, Pak, atau biasanya kadang itu gimana caranya supaya anak itu tidak ke handphone terus, supaya anak itu tidak adiksi, supaya anak itu bisa lepas dari handphone. Nah, pertanyaan kita biasanya apa seringkali ayah dan ibunya kalau di rumah megang handphone atau tidak? Kenapa seperti itu? Karena biasanya anak itu kan peniru ulung.
1: Iya.
0: Jadi dia akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Kalau orang tuanya itu meminta anak tidak memegang handphone, pastikan orang tuanya lepas dari handphone juga dong. Jangan
1: Iya.
0: kemudian nanti, deh jangan pegang handphone, lepas dari handphone, jangan lebih dari setengah jam. Jadi orang tuanya lebih dari itu. Nah ini kemudian jadi anaknya kebingungan. Orang tua aja boleh ke sampai 2, 3 jam, 4 jam, bahkan hampir 1 malam gitu ya. Kok saya nggak boleh? Nah itu yang kemudian akhirnya membuat anak bingungan dan seringkali komunikasinya akhirnya berdampak tidak ketemu antara orang tua dengan anak.
1: Ya, berarti harus dari orang tuanya terlebih dahulu lah ya. Nah,
0: Betul.
1: tadi juga disebutkan oleh Pak Henry ya, banyak juga kelas-kelas digital parenting itu. Bisa mungkin dari situ dulu ya, para orang tua masa kini belajar ya. Tapi kayaknya kalau Gen Alpha, pasti orang tuanya mungkin banyaknya juga Gen Z ya, apa ya?
0: Iya,
1: Harusnya.
0: kalau sudah Gen Alpha ya.
1: Iya, artinya para-para Gen Z bisa lebih melek lah soal digital parenting gitu ya. Tapi mungkin bisa dikasih tahu Pak kepada pendengar ya, apa saja sih mungkin tanda-tanda ketika anak nih mengalami kecanduan gadget gitu, biar para orang tua mungkin bisa mengetahui gitu apa saja tanda-tandanya.
0: Ya, tanda-tanda anak apa sudah terindikasi adiksi, kecanduan ya, kecanduan gawai, kecanduan gadget, itu rata-rata biasanya yang kemudian sering kami temukan di lapangan, anak sulit untuk bisa dilepaskan dari perangkat handphone dengan durasi waktu yang lebih dari 3 sampai 4 jam. Jadi kalau sudah lebih dari 3 sampai 4 jam di depan handphone, entah itu main game apapun ya, entah itu Roblox misalnya, FF, kemudian GTA dan sebagainya. Kalau itu lebih dari 3 sampai 4 jam, lalu ketika kita ingatkan anak-anak tantrum dan marah-marah, nah itu sudah mulai ada indikasi kalau anak sudah mulai adiksi ya, mulai kecanduan. Nah, kemudian yang kedua, anak biasanya kalau yang sudah adiksi itu dia akan asosial, mengurung diri atau tidak berkomunikasi dengan teman-teman yang lain dan lebih nyaman untuk berkomunikasi dengan teman-teman online-nya. Nah, kalau sudah sampai di tahap itu, ini yang kemudian menjadi cukup bahaya karena Komnas Anak di beberapa waktu sebelumnya itu berkoordinasi dengan teman-teman Densus 88. Ini agak ini ya agak ekstrim ya dengan teman-teman Densus 88 kita temukan ada beberapa anak-anak yang ternyata terhubung dan terafiliasi tergabung dengan jejaring yang itu mengarah kepada radikalisme. Pintu masuknya dari game. Jadi pintu masuknya mereka masuk dalam game ada beberapa itu GTA, kemudian ada beberapa yang dari Roblox gitu ya. Bagaimana cara mereka kemudian bisa berkomunikasi dalam permainan itu kan mereka sering bertukar nomor handphone, ada komentar-komentar di dalamnya, bertukar nomor handphone, lalu kemudian nomornya itu dimasukkan ke dalam grup. Nah, kalau sudah sampai di tahap itu, berarti anak sudah mulai berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain, yang itu kalau dalam teorinya ada teori diferensiasi asosial. Diferensiasi sosial ini terkait dengan bagaimana kan anak lahir itu tidak terlahir jahat. Nah, lingkunganlah yang kemudian membuat dia akhirnya mengikuti apa yang terjadi di lingkungan. Kalau anak-anak itu ketemu dengan teman-teman yang itu bisa mengarahkan dia untuk jadi melakukan kejahatan, maka ini dalam teori itu anak akan belajar. Jadi kalau dalam dunia internet itu kan ada dark web dan sebagainya. Anak-anak bisa belajar itu ke dalam dunia digital yang kemudian bisa mempengaruhi cara pola pikirnya. Nah, di kasus-kasus yang kemudian kami temukan dengan teman-teman Densus 88, ada beberapa anak-anak di Banten yang itu terindikasi, terafiliasi atau bergabung dengan gerakan-gerakan radikalisme. Yang itu ada kasusnya kalau kemarin itu di SMA 72 Jakarta. Nah, itu ada link, ada yang apa pengoboman itu. Nah, ternyata itu dilakukan oleh anak dan tidak ada afiliasi dengan agama. Afiliasinya kepada neo-Nazi. Jadi ini yang kemudian kita temukan menggunakan teori diferensiasi sosial ini, bahwa ternyata anak bisa belajar melakukan kejahatan dari dunia digital, yang itu dimulai dari handphone.
1: Baik-baik, berarti sudah sejauh itu ya dampaknya, bahkan ke radikalisasi tadi yang disebutkan juga ya. Nah, gimana nih para orang tua misalkan tadi menemukan tanda-tanda yang sudah disebutkan oleh Pak Hendri tadi ya, untuk mengatasinya atau langkah awal yang bisa dilakukan orang tua ya ketika menemukan tanda-tanda tadi?
0: Nah, kalau kemudian orang tua sudah menemukan ada indikasi, jadi misalnya anak mengurung diri, kemudian sulit untuk diajak komunikasi, atau misalnya orang tua secara tidak sengaja, kan kalau anak-anak hari ini ditanya, apa passwordnya deh, gitu kan, kadang gak ngasih tuh,
1: yeah.
0: Kenapa? Privasi dong. Privasi ya bahasanya, bahasa anak-anak sekarang kan privasi. Walaupun kemudian harusnya memang dari awal ketika orang tua memberikan handphone harus ada kontrak. Kontrak dengan anak. Kontrak itu apa? Dek, handphonenya boleh dikunci, tapi ayah dan bunda harus tahu. Nah, kadang ada anak juga yang mengakali itu. Dengan apa? Dengan kalau sekarang anak-anak itu menyebut second account. Yeah. Jadi orang, kalau sebelumnya orang tua itu punya berteman ya dengan di media sosialnya pakai akun yang memang dikenal, tapi kemudian anak-anak bisa menggunakan second account-nya untuk bisa meluapkan menjelaskan apapun itu ya, curhat dan sebagainya ketika sedang galau tapi tidak dilihat oleh orang tua. Nah, hal-hal seperti ini yang harus juga dilihat oleh orang tua. Ternyata anak-anak hari ini butuh ruang publik, butuh ruang komunikasi. Nah, ruang komunikasi itu kalau ternyata misalnya di rumah dia baru cerita langsung dibentak misalnya sama orang tua, dia baru cerita kemudian apa itu salah, gak boleh kayak gitu. Nah, itu nanti orang tua akan memberi jarak yang barrier ya, yang luar biasa dengan anak, yang dampaknya anak tidak akan mau cerita. Lalu apa yang terjadi? Anak akan cerita di media sosial. Nah, kalau sudah dia cerita di media sosial, ini yang kemudian jadi bahaya. Kenapa jadi bahaya? Karena kita temukan ada beberapa kasus yang kemudian kita sebut sebagai predator, predator kekerasan seksual, itu menggunakan media sosial sebagai pintu masuk untuk mencari mangsa, mencari calon-calon korban. Jadi kalau dalam pola yang kemudian kita temukan dalam beberapa kasus-kasus kekerasan seksual, itu yang kemudian disebut sebagai model child grooming. Si terduga pelaku pura-pura untuk menjadi teman yang baik, pura-pura menjadi kakak yang baik melalui media sosial, lewat DM, lewat beberapa konten-konten yang ada, lalu kemudian diarahkan untuk dirayu, dibujuk, diminta kirim video, foto, dan sebagainya. Akhirnya setelah konten, foto, dan video yang didapatkan, ancaman baru masuk. Nah, ini yang kemudian pola yang kemudian dilakukan oleh para predator yang kemudian sudah akan menyasar itu. Jadi orang tua harus juga melihat kalau misalnya anaknya sudah mulai ketakutan, mengurung diri, ditanya tiba-tiba terlihat ya dari wajahnya itu seperti khawatir dan sebagainya, itu orang tua sudah mulai harus aware, harus sudah mulai menyadari bahwa oh, ada yang salah dari anak, entah itu misalnya di sekolah misalnya, tapi kalau sudah mengarah kepada gadget, kadang handphonenya ditempatkan yang itu orang tua tidak bisa mengakses sama sekali. Nah, kalau sudah sampai tahap itu, orang tua harus sudah mulai hati-hati.
1: Baik, berarti tadi yang sudah disebutkan juga ya, berarti harus kita membangun kedekatan terlebih dahulu ya di rumah ya.
0: Betul,
1: sangat percuma ya ketika kita tadi yang disebutkan juga mengikuti di Instagram misalkan ya, tapi bisa punya second account gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi harus dari komunikasinya juga diperbaiki gitu ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Itu memang peran orang tua sangat penting ya dalam memberantas kejahatan di era digital ini mungkin. Tapi kalau peran dari sekolah sendiri apakah ada, Pak?
0: Oh iya, sekolah hari ini menggunakan yang terbaru itu ada Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman, BSAN. Itu selain memang ada upaya untuk mencegah kekerasan fisik, psikis, dan sebagainya, ada juga yang itu sifatnya digital. Jadi sekolah dalam hal ini mendorong agar kalau ada kejadian-kejadian yang itu terjadi kepada anak, maka anak bisa bercerita kepada siapa? Wali kelasnya, ke guru kelas, kemudian ke guru BK, bahkan sampai kepada kepala sekolah. Untuk apa? Untuk memastikan kalau bentuk bullying hari ini kan ternyata bukan hanya fisik, kemudian psikis saja. Jadi kalau bullying itu yang kita ketahui kan ada empat. Ada bullying fisik, ada bullying verbal atau psikis, kemudian ada bullying digital. Nah, kemudian ada bullying relasional. Nah, digital ini seringkali kadang dianggap itu candaan. Misalnya ada teman yang ini kan sering terjadi tren tuh. Trennya ada teman lagi jalan, lagi bermain gitu, tiba-tiba di ujung ada yang siap dengan video, dengan handphone untuk memvideokan, lalu ada yang nekel kakinya, jatuh, divideokan, lalu diedit sama teman-teman yang lain, dibuat jadi video pendek, jadi reels, kemudian ada kondisi di mana anak akan terjatuh, lalu dikasih backsound, dan dibuat jadi slow motion. Nah, itu kan jadi lucu-lucuan, padahal itu contoh dari bagaimana bullying bisa terjadi di lingkungan pendidikan, tempat dia belajar, tempat dia sekolah, tapi kemudian ada momen-momen ketika anak diperbolehkan membawa handphone, itu bisa dijadikan salah satu bentuk bullying dalam bentuk digital. Kan misalnya, anak-anak ada yang lagi bermain, ada yang lagi ngantuk, kemudian difoto tuh, cekrek difoto, dibuat jadi stiker, dibuat jadi meme misalnya, kan akhirnya bisa bentuk bullying juga. Kenapa? Misalnya dia lagi komentar, lalu kemudian dijawab sama sama temannya, pakai stiker, stikernya stiker yang wajahnya lagi nggak siap gitu ya, lagi nggak cantik-cantiknya, lagi nggak ganteng-gantengnya, lalu kemudian akhirnya ramai itu, candaan muncul dan sebagainya. Itu bentuk kekerasan dalam bentuk digital yang itu ada di dalam lingkungan sekolah. Penting sekali dalam hal ini, sekolah juga punya kewenangan untuk bisa mendorong agar budaya di sekolah itu bisa aman dan nyaman, salah satunya lewat Permendikdasmen nomor 6 2026 yang baru Februari kemarin itu diterbitkan.
1: Baik-baik. Dan tadi juga sempat disinggung ya soal konten-konten prank gitu. Berarti anak-anak juga mengikuti apa yang mereka tonton gitu ya. Jadi para mungkin konten kreator juga harus memilih konten-konten yang baik gitu Pak ya. Tapi gimana cara menghindari atau menghindarkan ya anak-anak nih dari konten-konten seperti itu Pak?
0: Ah, ini menariknya. Jadi dari awal anak-anak itu butuh role model. Anak-anak itu butuh siapa yang perlu diikuti. Jadi kalau dari awal kita lihat, ini kan seringkali di setiap rumah kan hari ini itu sudah punya WiFi rata-rata ya. Yeah. Anak nonton YouTube, rumahnya sudah smart TV-nya sudah smart TV lah rata-rata. Nah, kalau orang tua kan juga bisa memantau apa yang kemudian sering ditonton, apa yang sering dilihat oleh anak. Nah, biasanya anak akan mengikuti apa yang kemudian sering dilihatnya. Nah, kalau anak sering melihat konten-konten yang baik, menarik, maka nanti dia akan mengikuti siapa yang jadi role model. Nah, penting sekali role model itu siapa yang kemudian dia kagumi, karena kalau kemudian dia mengagumi apa yang itu bentuknya prank di lingkungan tempat yang dilihatnya di YouTube misalnya, di TikTok dan sebagainya. Kalau itu yang kemudian sering dilihat, maka dia akan mengikuti itu. Nah, jadi dalam hal ini orang tua juga penting untuk memantau, salah satunya melalui video-video YouTube yang itu dilihat oleh anak. Ini kan kalau kita berbicara dengan latar belakang algoritma kecenderungan, media sosial, kemudian apa search engine hari ini menggunakan pendekatan-pendekatan tentang bagaimana algoritma itu membaca kecenderungan apa yang sering kita lihat. Jadi kalau kita sering melihat hal-hal yang konten yang menarik, lucu, maka nanti kemudian yang muncul reels-nya itu lucu. Kita hari ini melihat sepeda gitu ya, cari sepeda gitu, kemudian cari hal-hal yang berbau sepeda, nanti yang muncul selama 2-3 hari ke depan itu sepeda tuh. Sepeda, iklannya sepeda, iklan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau tiba-tiba kita tidak sengaja lihat konten-konten yang itu sifatnya dewasa, sifatnya kekerasan, maka algoritma yang ada di dalam smartphone kita akan membaca itu bahwa kita suka dengan hal-hal seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka yang muncul konten-kontennya, kemudian reels dan sebagainya, bahkan iklan-iklannya itu akan berbau kejahatan. Nah, algoritma membaca itu sampai di titik itu. Jadi kalau kemudian anak-anak ternyata sudah mulai terlihat, oh dari sisi tontonan videonya setiap hari itu sudah mulai mengarah pada kekerasan, orang tua harus mengingatkan. Untuk apa? Untuk memastikan anak tidak sampai terjadi dampak-dampak yang lebih lanjut. Ya, salah satunya adalah dia meniru apa yang kemudian dilihatnya sebagai satu hal yang menarik, yang baik menurutnya ya. Karena kalau anak melakukan satu pelanggaran, lalu kemudian orang dewasa di sekitarnya tidak mengingatkan, maka anak akan menganggap itu adalah kebenaran.
1: Iya, iya. Dan di era digital sekarang juga semakin berkembang ya. Di beberapa sosial media juga ada mode anak Pak ya. Kayak misalkan di YouTube juga ada YouTube Kids juga. Mungkin itu bisa jadi pilihan orang tua gitu Pak ya. Dan
0: ya, betul-betul.
1: Ya, dan juga sekarang smartphone juga ada yang bisa mengoneksikan gitu antara perangkat orang tua dan juga anak. Mungkin itu bisa jadi salah satu juga ya pilihan bagi orang tua yang ingin memantau aktivitas dari anak-anaknya, apa saja yang ditonton gitu Pak ya.
0: Ah, betul-betul, itu parental control ya. Parental control itu penting sekali untuk orang tua hari ini, karena perbedaan antara orang tua dengan anak-anak hari ini kan, kalau dalam beberapa teori lebih lanjut misalnya tentang bagaimana orang tua anak-anak hari ini disebut sebagai masyarakat digital atau digital native. Nah, kita sebagai orang tuanya itu disebut sebagai digital imigran. Kenapa? Karena ada perbedaan. Kita dulu lahir itu belum ada handphone misalnya, walaupun sebagian besar anak-anak hari ini yang menjadi orang tua yang Gen Z hari ini yang menjadi orang tua itu mereka lahir, mereka bertumbuh besar itu sudah ada smartphone dan sebagainya. Tapi sebagian besar orang tua yang lain yang masih itu generasi X misalnya, itu lahir, tumbuh, besar, itu belum ada smartphone. Nah, perbedaan itu yang kemudian menyebabkan orang tua hari ini agak gagap untuk memahami bagaimana anak-anak mendampingi anak-anak. Nah, parental control itu adalah salah satu alternatif yang kemudian orang tua harus tahu cara menggunakannya. Supaya apa? Supaya bisa memantau bagaimana anak-anak hari ini perkembangan media sosialnya, berapa lama dia mengakses smartphone. Nah, kalau sudah sampai di tahap itu, orang tua harus juga punya komunikasi lebih lanjut dengan anak. Untuk apa? Untuk memastikan anak tidak melakukan hal-hal yang itu di luar prediksi kita. Dampaknya nanti kan bagaimana supaya anak-anak punya kesadaran diri tentang menjaga diri sendiri dan menjaga apa yang ada di dalam smartphone.
1: Baik, dan Pak, kita saat ini live di YouTube dan juga Instagram ya. Jadi di Instagram kami sudah ada yang bertanya nih Pak. Mungkin bisa dijawab Pak ya. Ini siap. Ada dari Iwan Sofwan Pak, ada dua pertanyaan nih dari Iwan ya. Yang pertama itu gimana cara membatasi tontonan anak di gadgetnya. Lalu yang kedua tadi Bapak menjelaskan soal algoritma ya Pak Iwan nih, mungkin bertanya algoritma itu apa, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Hendra gitu.
0: Siap-siap. Yang pertama bagaimana membatasi anak gitu ya, membatasi tontonan anak. Jadi membatasi tontonan anak. Tadi kalau kita berbicara aplikasi hari ini, ya memang Komdigi sudah memberikan batasan-batasan yang jelas sebenarnya untuk anak-anak dengan batas-batas usia tertentu. Jadi kalau kemudian YouTube, kita bisa gunakan YouTube Kids, walaupun ada beberapa kebocoran-kebocoran ya, tapi sebagian besar konten yang ada dalam YouTube Kids itu aman. Sebagian besar kontennya aman, walaupun ada beberapa kebocoran. Tapi kalau kemudian kita biarkan anak kita menggunakan YouTube untuk apa, tidak ada batasan usia tadi, maka dia bisa mengakses apapun yang ada dalam YouTube tersebut, tidak terbatas ke beberapa konten-konten itu. Nah, termasuk juga hari ini kan kita ketahui ada beberapa aplikasi yang itu memberikan batasan. Anak tidak bisa membuat akun. Nah, batasan itu yang sebenarnya harus juga dipahami oleh orang tua. Oh, belum waktunya anak bikin akun media sosial. Jadi kalau kemudian dibiarkan anak membuka media sosial, buat akun, malah didukung sama orang tuanya, hayu jadi TikTokers, hayu jadi YouTubers, dampaknya apa? Dampaknya tentu saja anak akan dengan mudahnya bisa mengakses. Kecuali dengan batasan orang tua yang punya akses utuh. Tapi kalau handphonenya diberikan ke anak, lalu kemudian mereka bikin media sosial dan didukung oleh orang tuanya, ya udah nggak apa-apa, itu tahunnya dinaikin aja. Yang kan lahirnya 2017-2018, ya udah nggak apa-apa, dibuatin akun, tahunnya diturunin jadi 2009-2005 gitu misalnya. Kan akhirnya yang jadi masalah adalah dampaknya kepada anak. Nah, ini jadi batasan-batasan tontonan penting sekali untuk diberikan kepada anak. Untuk apa? Untuk memastikan, tadi kita nyambung ke algoritma. Algoritma yang kemudian tadi disebutkan itu tentang bagaimana perangkat smartphone kita itu membaca apa yang menjadi kecenderungan kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, itu muncul. Jadi, makanya kita nggak bisa lepas tuh dari handphone. Karena algoritma itu membaca apa yang kita inginkan, itu yang kemudian ditampilkan. Nah, jadi kalau kemudian handphone kita itu, handphone kita pribadi, lalu kemudian kita mencari apapun, kita membuat pekerjaan, tugas, dan sebagainya itu ada di smartphone, isi konten yang ada di dalam smartphone itu akan membaca apa yang menjadi keinginan kita. Bahkan di beberapa kejadian, ini memang algoritma bisa sampai membaca, kita baru berpikir, oh nanti saya mau pakai motor A gitu misalnya. Nanti tiba-tiba muncul iklan tuh, motor. Nah, kenapa bisa sampai ke titik itu? Karena ternyata algoritma sudah membaca kecenderungan kita, beribu-ribu data yang itu hampir setiap detik, setiap menit itu kita akses melalui handphone. Nah, kecenderungan itu dibaca. Dari mana membacanya? Setiap kali kita membuka handphone, membeli handphone baru, itu kan kita mendaftarkan email. Pakai Google ya, rata-rata pakai Gmail. Nah, akun kita pertama kali membuka HP Android ataupun iPhone itu, maka itu yang akan dibaca sebagai akun pertama yang nanti apapun yang kita buka, apapun yang kita akses, itu akan terekam di dalam email tersebut, akun tersebut. Nah, algoritma akan membaca apa yang menjadi kecenderungan kita, itu yang kemudian akan terus ditampilkan, sehingga kita tidak akan bisa lepas dari handphone selama apa yang kita inginkan itu ada. Nah, konsep dopamin instan itu ada di situ. Nah, kira-kira begitu.
1: Ya, semoga terjawab ya dari pertanyaan Bapak Iwan tadi. Mungkin algoritma adalah yang kita cari ya, yang kita ketik itu terekam juga gitu. Nah, kalau kita membahas dari sisi Komnasnya ya, Pak, apakah ada program-program ya untuk sosialisasi atau edukasi soal digital parenting ini, Pak?
0: Ya, saat ini Komnas Perlindungan Anak sedang menyusun satu buku yang mungkin nanti bisa dibagikan free dan bisa diakses oleh orang tua tentang beberapa digital parenting itu menjadi satu bentuk materi baru yang perlu dipahami oleh orang tua untuk mengupgrade dirinya. Nanti dalam waktu dekat ketika buku itu selesai, nanti kita akan share dan bisa bagikan ke tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, yang kedua, kita seringkali melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang itu sifatnya sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan bahwa materi tentang digital parenting ini bisa diakses langsung. Nah, biasanya kita datang ke sekolah-sekolah, kemudian yang ada orang tua ya, biasanya orang tuanya dihadirkan ke sekolah, kemudian ada beberapa momen kita ketemu dengan masyarakat yang itu apa meminta kita untuk berdiskusi, meminta kita untuk menyampaikan materi-materi, dan di beberapa sosialisasi itu seringkali orang tua kita hadirkan bersama anak-anaknya. Untuk apa? Untuk melihat langsung apa perbedaan pemahaman orang tua dengan anak-anak dan bagaimana cara komunikasi itu bisa dilakukan dengan anak supaya frekuensi antara anak dengan orang tua itu bisa agak nyambung. Jadi kalau yang di beberapa kejadian tuh kalau frekuensinya terlalu rendah, itu yang kemudian terjadinya pembiaran. Oh ya udah nggak apa-apa, anak pakai handphone apapun ya biarin, kemudian lagi akses apapun biarin. Nah, itu yang kemudian itu sifatnya. Lalu kemudian ada yang orang tua tiba-tiba marah, tiba-tiba ngamuk, jangan pegang handphone. Nah, itu frekuensinya terlalu tinggi. Nah, bagaimana caranya supaya frekuensinya bisa sama-sama? Nah, orang tua harus juga memahami tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan anak yang hari ini, dunia digitalnya itu adalah dunianya hari ini. Nah, dunia kita kan memang aktivitas-aktivitas yang berbeda dengan anak-anak hari ini. Nah, supaya frekuensinya bisa nyambung. Dan itu sosialisasi-sosialisasi seperti itu tentu perlu perlu rutin, perlu continue, tidak kemudian bisa dilakukan 1-2 kali. Nah, salah satunya ya tentu saja dengan sosialisasi ke banyak sekali titik-titik yang ada di Provinsi Banten.
1: Baik, lalu untuk buku tadi Pak, menarik ya. Ini apakah berbentuk buku fisik atau e-book, Pak?
0: Ada dua model. Jadi di beberapa sosialisasi kita bisa berikan nanti dalam bentuk buku fisik. Tapi kemudian untuk bisa diakses oleh banyak sekali orang tua hari ini bisa diakses menggunakan model e-book. Jadi supaya nanti apa yang kemudian orang tua tidak kemudian kesulitan untuk memahami di beberapa kasus-kasus yang misalnya oh anaknya kok sepertinya sudah mulai video call dengan teman-temannya. Kita pernah ketemu satu kasus, ada anak yang itu video call dengan orang dewasa, dan orang dewasanya tidak pakai baju. Kan kaget ya, orang tuanya di belakang itu kaget. Lalu kemudian konsultasi, minta anaknya untuk berhenti. Lalu kemudian diajak ngobrol anaknya, untungnya anaknya mau bercerita, ternyata anaknya terindikasi diajak komunikasi dengan orang dewasa, laki-laki, anaknya juga laki-laki, mengarah kepada LGBTQ. Nah, ini yang kemudian jadi masalah tuh. Anak-anak usia-usia SMP ya, SD, SMP sudah sampai terindikasi menjadi korban. Nah, itu yang kemudian jadi masalah. Jadi kalau kemudian hal-hal seperti itu yang kemungkinan besar nanti orang tua bisa mengambil informasinya dari buku digital parenting yang nanti akan kita persiapkan.
1: Baik. Dan untuk orang tua yang ingin mengakses itu bisa di mana? Instagram kah?
0: Betul. Di Instagram. Tapi memang untuk buku ini belum kita rilis. Tapi nanti ya karena kemungkinan Hari Anak itu di tanggal 23 Juli. Nah, itu nanti di momen-momen itu kita akan rilis, bisa di Instagram di Komnas Anak Banten.
1: Baik, berarti untuk para orang tua dan mungkin pendengar yang akan menjadi orang tua ya, bisa langsung ke Instagramnya Komnas Anak Banten ya Pak ya. Dan ya, mungkin terakhir Pak ya, pesan ya kepada pendengar ya mengenai tema kita mungkin pada pagi hari ini. Atau ya, harapan Pak.
0: Siap. Orang tua hari ini berbeda generasi dengan anak-anaknya hari ini. Tentu saja setiap orang tua harus juga hadir dalam bentuk komunikasi dan juga berbagi informasi dengan anak-anak tentang bagaimana dunia digital itu terus berubah. Anak-anak yang kemudian sehari-hari sudah bisa berkomunikasi dengan AI, orang tua juga harus juga mau belajar apa itu AI. Anak-anak sudah belajar tentang apa itu VR, virtual reality, orang tua juga harus mau belajar tentang itu. Kenapa? Karena kalau kemudian orang tua melepaskan anaknya dalam dunia digital yang itu kita ibaratkan hutan belantara, maka anak bisa tersesat dalam hutan itu. Kalau kemudian orang tua bisa menjadi pemandu tempat wisata gitu ya, pemandu di hutan tersebut, orang tua tahu arahnya kemana, tujuannya kemana, maka anak-anak tidak akan tersesat dalam bekal yang kuat untuk menjaga dirinya sendiri dari bahaya-bahaya di sekitar anak tersebut.
1: Baik, terima kasih Pak Henry ya, sudah berkesempatan ya, berkenan hadir juga ya di pagi hari ini untuk sharing ya tadi soal bagaimana caranya parenting di era digital sekarang ya, yaitu dengan cara digital parenting. Tadi juga sudah memberikan tips-tips dan juga pesan ya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Pak Henry.
0: Sama-sama Mas Bram, terima kasih.
1: Demikian pendengar dialog kita di Banten Menyapa pada pagi hari ini. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut dapat dipastikan hoax. Foto yang digunakan dalam unggahan juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis AI. Hasil uji menggunakan Side Engine memperlihatkan probabilitas konten itu AI generatif sebesar 99%. Sedangkan hasil uji Truth Scan memperlihatkan hasil 97%. Sekian cek fakta pagi ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali meningkat.
1: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.
2: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Bagi kami kembali sampaikan satu informasi untuk Anda dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah yang menjadi refleksi untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai kesetaraan antar manusia. Dan demikian disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar pendengar pada Rabu 27 Mei 2026 di Masjid Istiqlal Jakarta. Menurut dia, ajaran agama juga menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Tanpa alam semesta, lanjut Menag, manusia tidak mungkin menjadi pribadi yang ideal. Dalam konsep ekoteologi diajarkan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta. Menurut Nasaruddin, kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kualitas kehidupan dan ibadah manusia. Karena itu, lanjut dia, menjaga alam menjadi bagian dari implementasi kesolehan sosial. Menag juga menyoroti makna ibadah haji sebagai simbol kesetaraan manusia tanpa memandang status sosial maupun latar belakang. Dan satu informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Esensi Buku, Dikta dan Hukum, karya Diaan Farah. Dikta dan Hukum adalah kisah yang awalnya populer di media sosial sebelum diterbitkan menjadi novel. Cerita ini berfokus pada hubungan antara Dikta, mahasiswa hukum yang cerdas dan tegas, dengan Nadira, Hukum, gadis yang ceria namun menyimpan banyak luka. Hubungan mereka diawali dengan dinamika yang unik, di mana Dikta sering terlihat dingin dan galak, tetapi sebenarnya sangat peduli. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dalam, penuh perhatian dan pengorbanan. Namun, ceritanya tidak hanya menghadirkan romansa manis, tetapi juga konflik emosional yang cukup berat. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah karakter Dikta yang kompleks. Ia menggambarkan sebagai sosok yang kuat, tetapi menyimpan rahasia besar yang memengaruhi hidupnya. Hal ini membuat cerita menjadi lebih dramatis dan menyentuh. Penulis menyajikan kisah dengan gaya bahasa yang ringan namun emosional, sehingga mudah diterima oleh pembaca, terutama kalangan remaja. Dikta dan Hukum mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keikhlasan. Novel ini menjadi populer karena mampu mengaduk emosi pembaca dan menghadirkan kisah yang relatable. Demikian, Esensi Buku, Dikta dan Hukum, karya Diaan Farah dari RRI untuk Indonesia.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini, membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antar pemain pun akan semakin ketat, bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Mendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai harga emas batangan UBS dan Galeri 24 di Pegadaian tercatat turun pendengar pada perdagangan hari ini. Pelemahan ini melanjutkan tren penurunan yang terjadi pada perdagangan hari sebelumnya. Mengutip laman Sahabat Pegadaian, harga emas UBS menurun hingga sebesar Rp17.000. Sehingga harga emas UBS terkoreksi dari Rp2.842.000 per gram menjadi Rp2.825.000 per gram. Sementara itu, harga emas Galeri 24 kini berada di level Rp2.774.000 per gram dari sebelumnya Rp2.782.000 per gram. Penurunan terjadi cukup tinggi, yakni Rp8.000 per gram, yang menunjukkan tekanan harga masih berlanjut di pasar emas domestik. Produk emas UBS dan Galeri 24 tersedia dalam berbagai pilihan ukuran yang dapat dipilih sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Dan untuk rincian harga emas masing-masing produk dan ukuran, Anda bisa baca selengkapnya dengan mengakses portal berita rri.co.id dengan judul harga emas Pegadaian hari ini turun, UBS dan Galeri 24 terkoreksi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Masih bersama saya Bram Adi pendengar di Banten pagi ini ya. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan kami ya dimanapun dan kapanpun ya, karena mungkin saat ini Anda lagi berlibur ya di liburan Idul Adha hari ini ya. Jadi Anda cukup mendownload aplikasi RRI Digital pendengar ya. Di sana Anda bisa mendengarkan siaran kami pendengar Pro 1 RRI Banten, Pro 2 RRI Banten, dan Pro 1 Pro 2 seluruh Indonesia, bahkan sampai Pro 5 pendengar. Dan juga Anda bisa menonton siaran RRI Net pendengar ya. Jadi langsung aja download pendengar ya, gratis ya di Google Play Store ataupun App Store ya. Dan Anda bisa mendengarkan kami dimanapun dan kapanpun.

Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pendengar, pemerintah akan memberlakukan aturan devisa hasil ekspor atau DHE sumber daya alam yang baru mulai 1 Juni 2026. Terkait hal itu, Kementerian Koordinator Perekonomian mulai menggencarkan sosialisasi kepada kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Agama Nasaruddin Umar turun langsung memimpin pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto di Masjid Istiqlal. Kehadiran Menag dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemotongan hewan berjalan tertib dan sesuai ketentuan keagamaan. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar masih bersama saya Bramadi di Banten pagi ini, dan kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Kementerian Agama Nasaruddin Umar yang mengatakan jumlah hewan kurban di Masjid Istiqlal tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama terlihat pada jumlah sapi yang diterima panitia untuk pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah. Menurut Nasaruddin, hewan kurban yang dikelola Masjid Istiqlal berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat negara hingga masyarakat. Hal itu dikatakannya saat mengikuti apel sebelum pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Nasaruddin mengatakan jumlah daging kurban yang dibagikan tahun ini diperkirakan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Total distribusi daging disebut mencapai sekitar 10 hingga 11 ton. Menurut Nasaruddin, pendistribusian daging kurban dilakukan melalui lembaga dan organisasi penerima yang telah terdaftar di Masjid Istiqlal. Pola tersebut diterapkan agar penyaluran daging dapat berjalan lebih tertib dan tepat sasaran. Dan satu informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id.

udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontra sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kabupaten Tangerang mengimbau masyarakat untuk memperhatikan standar keamanan pangan dalam pemilihan daging kurban guna mengantisipasi adanya penyakit. Ia mengatakan pengelolaan daging kurban sebaiknya yang akan didistribusikan kepada masyarakat untuk dikelola dengan baik, di mana para petugas pemotong harus melaksanakan dan menjalani standar penyembelihan sesuai aturan agama dan protokol kesehatan. Kemudian juga teman-teman pengurus masjid, teman pengurus pemotongan hewan kurban juga laksanakan pemotongan hewan kurban yang amanah sesuai dengan yang sudah diajarkan setiap pelatihan. Dan juga tidak sampai sore, sudah sampai selesai jika untuk hari ini. Selain itu, daging kurban yang diterima nantinya segera dikelola atau dimasak. Namun apabila belum diolah, daging harus disimpan di kulkas dengan suhu yang dapat bertahan hingga 4 hari. Sementara untuk penyimpanan jangka panjang, daging disarankan disimpan di freezer. Dan satu informasi tersebut mendengar kami kutip dari antaranews.com.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, dan itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar ya. Tapi jangan kemana-mana ya, pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kami akan ajak Anda bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga pendengar. Dan setelahnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Triksi Sondang di Banten Siang hingga Banten Sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Adi, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa kembali.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Royer di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Afian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura kan lah biasa pertahanan, terus juga shot-shotnya memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan yang terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga, keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi, karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan yang terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin.

0: 21-19-21-16-21-15-21. Pelatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
1: Kita udah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung boost, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
0: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi, mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shenshu Tanning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tersi Sondang kembali menemani Anda di Banten siang ini, pendengar, hingga Banten sore nanti ya. Dan sudah kami udarakan satu lagu pendengar dari Ita Purnamasari ya, Penari Ular, untuk menemani Anda di Banten siang ini. Dan tentunya pendengar, kami hadir untuk membagikan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik tentunya ya, hanya untuk Anda. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, salah satu stadion terbesar sekaligus venue utama Piala Dunia FIFA 2026 adalah MetLife Stadium. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan akan menjadi lokasi pertandingan final pada 19 Juli 2026. Dengan ukuran yang sangat besar dan fasilitas kelas dunia, MetLife Stadium menjadi pusat perhatian dunia saat partai puncak digelar. Selain final, stadion ini juga akan menggelar beberapa pertandingan penting lainnya sepanjang turnamen, menjadikannya salah satu venue paling sibuk dan bergengsi di Piala Dunia 2026. Menariknya, selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama khusus New York New Jersey Stadium sesuai aturan FIFA. Dengan kemegahan dan kapasitasnya, stadion ini dipastikan akan menjadi saksi lahirnya juara dunia baru.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Nampak 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
4: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Mendes MOU Lintas Sektor Akselerasi Wujudkan Astacita ke-6 Presiden, di mana Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto melakukan MOU Aksi dan Kolaborasi Lintas Sektor. Mendes Yandri menyebut nota kesepahaman ini untuk mendorong akselerasi program Presiden Prabowo Subianto dan mewujudkan Astacita ke-6. Yang mana hal ini diungkapkannya dalam MOU dengan UKP Bidang Pembinaan Generasi Muda Pekerja Seni, Kementerian Transmigrasi, dan BRIN. Kemudian juga MOU dengan PLN EPI, Daya Mandiri Production, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia, ITB, dan UGM. Di mana MOU tersebut untuk mendukung Astacita yang ke-6, yang mana membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. MOU yang telah dilakukan ini mencapai 70 MOU Kemendes dengan berbagai pihak sebagai komitmen membangun desa dan daerah tertinggal. Dan hal ini pendengar, di mana Wamen Viva juga menambahkan, Wakil Menteri Transmigrasi ada Viva Yoga Mauladi, saat ini terdapat sebanyak 1.567 desa yang telah menjadi desa definitif, di mana keberadaan desa-desa tersebut tersebar pada 116 kabupaten atau kota di Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, hingga Provinsi Papua Selatan. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id, di mana saat pagi juga pendengar tepat pukul 11 lepas 56 menit waktu Indonesia Barat, azan zuhur akan berkumandang. Tetap bersama kami pendengar di Radio Pro 1 Banten.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita awali informasi pertama pendengar. Pakar Institut Pertanian Bogor atau IPB, Salundik, mengingatkan limbah kurban harus ditangani secara khusus berdasarkan jenis dan lokasi pengelolaannya. Penanganan yang tepat dinilai penting untuk mencegah pencemaran lingkungan serta risiko gangguan kesehatan masyarakat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Komunitas Banten Take Action mengajak generasi muda untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan wisata di Provinsi Banten. Ajakan tersebut disampaikan dalam talkshow Jaga Malam RRI Pro 2 Banten bersama founder Banten Take Action Ismi Wahyu Ismawati. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap sore tatkala langit jingga di sela-sela mega, rindu itu masih saja setia seperti kidang yang selalu datang tepat waktu di jalan-jalan langit. Semudah itu rindu datang apa adanya, membawaku mengenang masa kala leluhurku meminta izin mengawinkan langit dan bumi. Dituntun angin, dipadu bintang, dijaga para pohaci. Membaca mantra-mantra dan mengundang anak-anak hutan untuk ikut menari.

0: Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
1: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak Joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Selalu pendengar dari berasal dari daerah Banten ya, Cula Hiji dari Gardanawa. Sudah kami udarakan pendengar di Banten siang ini di dalam program seni tradisional gitu ya. Seni dan tradisional. Satu informasi pendengar kami hadirkan untuk Anda terkait dengan inovasi bumbu acar manisan buah asal Tarakan yang lahir di masa pandemi, di mana ada bisnis kuliner unik pendengar bernama bumbu acar manisan buah atau bumcar ya, yang sukses mencuri perhatian pasar lokal, di mana produk inovatif ini dirintis oleh seorang pengusaha perempuan asal kota Tarakan bernama Rika Pratiwi. Usaha kreatif ini ternyata lahir dari situasi sulit saat pandemi COVID-19 yang melanda di wilayah Indonesia, di mana pemilik usaha menceritakan bahwa produknya resmi meluncur saat perekonomian sektor UMKM sedang sangat terpukul. Untuk bahan baku utama pembuatan bumbu unik ini, pendengar, memanfaatkan potensi lokal yang melimpah di Tarakan di Kalimantan Utara ya, di mana buah nanas lokal diolah kembali menjadi selai sebagai bahan dasar utama bumbunya gitu ya. Untuk secara fisik ini looks-nya bumbu racikan Rika berbentuk cairan kental dengan rasa asam manis dan juga pedas gitu ya pendengar ya. Tekstur produk tersebut juga memiliki keunikan karena ada serabut-serabut asli gitu ya dari buah nanas, di mana juga yang tadi telah kami sampaikan ya pendengar ya. Ini rasanya ada pedas-pedasnya gitu ya. Dan untuk hingga saat ini produk Bumcar berhasil mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan industri kuliner. Dan untuk wilayah pemasaran utama Bumcar ini masih terfokus ya pendengar ya di area Provinsi Kalimantan Utara gitu ya. Dan selain pemasaran lokal, ia pun juga aktif memperluas jangkauan pasar melalui adanya event-event pendengar ya, ataupun juga ada bazar-bazar di luar Kalimantan. Dan untuk bulan Juli nanti pendengar, ternyata produk Bumcar ini dijadwalkan mengikuti pameran kuliner di Jakarta. Wah, menarik sekali ya pendengar ya. Itulah pendengar informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Resensi buku Supernova. Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Di Lestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Di Lestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Di Lestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Di Lestari, dari RRI untuk Indonesia.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda yang mana ini terkait dengan masih kuliner gitu ya, pendengar ya. Ada jajanan tradisional Indonesia yang mulai tersayangi camilan luar negeri nih, pendengar ya, yang populer di kalangan generasi muda. Dan meski begitu, kuliner khas Nusantara tetap bertahan dan masih mudah ditemukan di berbagai daerah, pendengar ya. Yang mana ini mengutip dari beberapa sumber ya, ada beberapa jajanan tradisional yang masih populer di era sekarang, yaitu klepon ya, pendengar ya. Wah, ini kesukaan banyak orang nih, pendengar, yang klepon ini ya. Terus ada serabi, wah sama-sama manis ya, pendengar ya. Ada serabi, lalu juga onde-onde, lagi-lagi yang manis-manis ini ya. Wah. Terus juga ada kue cubit, ini jajanan SD kita gak sih ya, kue cubit ini ya. Lalu ada cireng, lagi-lagi jajanan SD gitu ya, jajanan sekolah ya, pendengar ya. Yang mana ini jajanan tradisional membuktikan bahwa cita rasa Nusantara tetap diminati meski tren kuliner modern ini terus berkembang gitu ya, pendengar ya. Inovasi rasa dan tampilan pun ini juga membuat jajanan tradisional semakin dekat gitu ya dengan generasi muda saat ini. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan sesaat lagi, pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita Daerah yang mana disiarkan langsung melalui RRI Programa 1 Jakarta. Dan setelahnya, pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten siang ini.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912.
2: Karena saya mendengar bahwa mereka juara Siskamling se-DKI Jakarta, sekaligus menjadi wilayah yang peduli dengan keamanan dan kenyamanan warganya.
3: Kebetulan ini kan libur Idul Adha ya, jadi aku pulang, kampus aku libur, rumah aku di Cibubur, jadi aku kayak nyari tempat wisata yang di dekat-dekat sini aja kan, kayak di sini.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail, Sari Berita. Wakil Gubernur DKI Jakarta apresiasi sistem keamanan lingkungan berbasis teknologi digital di Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Manfaatkan momen libur Idul Adha dan cuti bersama, masyarakat kunjungi Taman Mini Indonesia Indah untuk berwisata. Inilah berita selengkapnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta apresiasi sistem keamanan lingkungan berbasis teknologi digital di Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengapresiasi sistem keamanan lingkungan berbasis teknologi digital Si Jaga Warga yang diterapkan warga RT 11 RW 7 Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sistem tersebut baru saja meraih juara sistem keamanan lingkungan atau Siskamling tingkat DKI Jakarta. Menurut Rano, inovasi yang diciptakan Ketua RT 11 Imam Basori layak dicontoh wilayah lain di Jakarta karena dinilai mampu meningkatkan keamanan lingkungan khususnya di area permukiman dan gang-gang kecil. Rano mengatakan keamanan di Jakarta tidak hanya bergantung kepada aparat saja, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta, Kamis 28 Mei 2026.
2: Karena saya mendengar bahwa mereka juara Siskamling se-DKI Jakarta, sekaligus menjadi wilayah yang peduli dengan keamanan dan kenyamanan warganya. Hal ini dibuktikan dengan pelatihan Siskamling, penguatan sistem keamanan terpadu dengan pemasangan CCTV, e-gate, dan GPS tracker. Panic button alarm hingga comment center ini, RT-nya cukup kreatif ini. Dia menciptakan berbagai macam teknologi untuk pengamanan wilayahnya. Nah, untuk itulah saya khusus mendatang ke sana untuk memberikan apresiasi dan juga ya memberikan kurban lah.
4: Sementara itu, Imam Basori menjelaskan bahwa sistem keamanan lingkungan Si Jaga Warga dilengkapi berbagai fasilitas mulai dari pengeras suara malam di 6 titik, panic button, QR patroli, hingga akses CCTV yang dapat dipantau warga melalui ponsel. Menariknya, pengeras suara tersebut menggunakan pendekatan budaya Betawi agar terasa lebih dekat dengan warga. Imam menambahkan penggunaan logat Betawi bertujuan untuk membangun kedekatan emosional di tengah masyarakat. Selain itu, panic button disiapkan untuk kondisi darurat yang dapat langsung mengaktifkan pengumuman melalui TOA. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Koordinator Wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta menggelar kegiatan bertajuk Balkoters Berkurban di lahan parkir gedung DPRD DKI Jakarta kemarin. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan reporter Rizky Basuki.
5: Koordinatoriat Wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta atau biasa disebut Balkoters menebar semangat berbagi pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah dengan menyembelih hewan kurban di lahan parkir gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Balkoters menyembelih 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada 62 anggota Balkoters, petugas pengamanan dalam atau Pamdal Balai Kota dan Pamdal DPRD DKI Jakarta, serta warga di sekitar lokasi kegiatan. Penyembelihan itu melibatkan juru sembelih dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Iung, juru sembelih dalam kegiatan itu, mengaku sudah puluhan tahun menjadi juru sembelih hewan kurban. Pria yang akrab disapa Bang Iung memberikan sedikit informasi tentang karakter hewan kurban yang perlu diketahui oleh para juru sembelih.
6: Motong kerbau. Saya udah bilang sama teman saya dijagal. Jangan, udah dipotong. Kerbau emang mati, gampang kita potongnya. Sudah mati, saya bilang jauhan. Tunggu tenaga terakhir dia, saya bilang. Akhirnya dia gak, namanya orang baru, hantem, patahin lagi. Kerbau, tenaga terakhir yang kita takut.
5: Kegiatan bertajuk Tebar Kebaikan, Tingkatkan Kepedulian itu menjadi agenda kedua Balkoters di bawah kepemimpinan Semi Edward Watimena selaku ketua Balkoters. Semi mengatakan pelaksanaan kurban tersebut tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga momentum untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial di lingkungan Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta. Semi turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, serta sejumlah BUMD DKI Jakarta yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan kurban tersebut. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Hari Raya Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga momentum memperkuat kepedulian sosial dan keikhlasan dalam berbagi kepada sesama. Berikut Maiska Dereiza melaporkan untuk Anda.
7: Hari Raya Idul Adha 2026, Masjid Jami Al-Amin di kawasan Jalan Mardani, Jakarta Pusat, bersiap melaksanakan penyembelian hewan kurban dengan total 9 ekor sapi dan 41 ekor kambing dari para jamaah. Daging kurban nantinya akan didistribusikan kepada lebih dari 1.000 mustahik, tidak hanya di lingkungan sekitar masjid, tetapi juga ke wilayah tetangga. Ketua Panitia Kurban Masjid Jami Al-Amin, Muhlis Mukhtar, mengatakan pelaksanaan kurban tahun ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan membawa manfaat bagi warga sekitar.
8: Alhamdulillah kita akan melaksanakan kurban dan tahun ini kita mendapatkan kurang lebih ada 9 ekor sapi dan 41 ekor kambing dari beberapa jamaah yang sudah menitipkan ke Masjid Al-Amin. Dan itu rencananya kita juga akan distribusikan kepada para mustahik, bukan hanya di wilayah kami di RW 010, tapi di wilayah tetangga kita, saudara-saudara kita yang masih mungkin untuk bisa kita berikan, kita akan berikan sebanyak kurang lebih 1.419 mustahik.
7: Muhlis menambahkan, panitia menargetkan pendistribusian daging kurban kepada sekitar 1.419 mustahik atau warga penerima manfaat. Menurutnya, pelaksanaan kurban tidak hanya menjadi ibadah tahunan, tetapi juga mempererat kepedulian dan kebersamaan antar warga. Panitia juga memastikan proses penyembelian hingga pembagian daging dilakukan sesuai syariat Islam, serta mengedepankan ketertiban dan kebersihan lingkungan. Diharapkan semangat berbagi pada Idul Adha tahun ini dapat terus terjaga dan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
0: H+1 Idul Adha, harga cabai dan bawang masih tinggi di pasar tradisional di Jakarta Timur. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan Setia Agung langsung dari Pasar Rawamangun. Setia Agung, silakan.
9: Ya, terima kasih. Pendengar, harga cabai dan bawang di pasar tradisional kawasan Jakarta Timur masih tinggi pada H+1 Hari Raya Idul Adha. Cabai rawit dibanderol hingga Rp120.000 per kilogram, sementara bawang merah dijual mencapai Rp80.000 per kilogram. Berdasarkan keterangan Anwar, pedagang sayuran di Pasar Rawamangun siang hari ini, harga cabai keriting merah berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Sementara cabai merah besar dijual lebih dari Rp100.000 per kilogram, dan bawang merah mencapai Rp70.000 sampai dengan Rp80.000 per kilogram. Harga tinggi tersebut diketahui sudah berlangsung sejak sebelum Idul Adha, dan bertahan sekitar 2 pekan terakhir. Kondisi itu membuat permintaan masyarakat tidak begitu kuat meski ada momentum Hari Raya Idul Adha.
10: Tinggilah. Bawang sekarang 70-80, cabai ada yang 100 lebih, ada yang 80, apalagi rawit sekarang.
11: Kemarin
10: minta ada yang naik, tapi kita nggak kuat ininya lah. Apa dari nyatanya gini, jualnya nggak kuat.
11: Dengan terlalu tinggi. H+1 gimana?
10: Sama aja.
9: Ya, terdengar. Sementara itu harga komoditas lain seperti telur masih relatif stabil. Udin, pedagang telur di Pasar Rawamangun, mengatakan telur ayam negeri curah masih dijual Rp27.000 per kilogram. Meski distribusi barang dari pemasok sempat terlambat akibat momentum Idul Adha.
10: Enggak sih sempat naik, cuman naiknya enggak gitu banyak. Ya masih kita jual harga biasa masih. Kan takutnya kan kita turun lagi, makanya kita nggak tahu nih, barang kan belum datang, masih terlambat datang, jadi harga yang sekarang sehabis lebaran, maksudnya naik apa turun belum tahu.
9: Ya, pendengar, pada momentum Idul Adha ini, para pedagang berharap stabilitas harga bahan pangan dapat dijaga agar daya beli masyarakat kembali meningkat. Demikian dari kawasan Pasar Rawamangun, Setio Agung melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Setio Agung untuk informasi yang sudah disampaikan. Manfaatkan momen libur Idul Adha dan cuti bersama, masyarakat kunjungi Taman Mini Indonesia Indah untuk berwisata. Informasi ini selengkapnya disampaikan Penta Medita.
12: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII menjadi salah satu destinasi wisata di Jakarta Timur yang dimanfaatkan masyarakat untuk mengisi momen libur Idul Adha dan cuti bersama. Beragam atraksi budaya hingga wisata kuliner dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga maupun kerabat. Seorang pengunjung, Dita, mengaku memilih TMII sebagai lokasi berwisata karena letaknya yang tidak begitu jauh dari rumah. Momen libur kuliah saat Idul Adha ini dimanfaatkan Dita untuk berkunjung ke kawasan wisata budaya tersebut. Demikian disampaikan oleh Dita di TMII Jakarta Timur.
3: Kebetulan ini kan libur Idul Adha ya, jadi aku pulang, kampus aku libur. Aku kuliah di Bandung, rumah aku di Cibubur. Jadi aku kayak nyari tempat wisata yang di deket-deket sini aja kan, kayak di sini. Terus nanti aku sore ini mau jalan-jalan naik sepeda buat lihat pertunjukan yang ada di sini.
12: Selama momen libur panjang Idul Adha dan cuti bersama, pihak TMII menyediakan area parkir untuk sekitar 2.000 kendaraan. Hingga sore hari nanti, jumlah pengunjung yang datang diprediksi akan terus bertambah mengingat ada banyak pertunjukan hiburan yang akan ditampilkan oleh pihak TMII. Seperti pertunjukan Lompat Batu di Plaza Kori Agung pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian, di Amfiteater Panggung Budaya, pengunjung juga dapat menyaksikan pertunjukan Sendra Tari Ramayana Nitra Duta Mangleawan pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak hanya menikmati hiburan budaya, pengunjung juga dapat berburu kuliner di kawasan Borobudur Mini. Di lokasi tersebut, terdapat festival food truck yang mulai digelar sejak pukul 8 pagi hingga 8 malam. Adapun festival food truck tersebut menjadi alternatif bagi wisatawan untuk menikmati aneka makanan dan minuman selama berada di TMII. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Pemprov Banten mendistribusikan puluhan hewan kurban kepada masyarakat untuk memperkuat kepedulian sosial pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Bikrut Fitri Aulia melaporkan.
13: Pemerintah Provinsi Banten menghimpun puluhan hewan kurban pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Hewan kurban tersebut berasal dari ASN Pemerintah Provinsi Banten dan berbagai lembaga lainnya. Seluruh hewan kurban akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah Banten. Penyaluran dilakukan untuk memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya Al-Bantani, KP3B Curug Kota Serang. Momentum Idul Adha dimanfaatkan untuk mempererat solidaritas sosial antar masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten juga mengajak masyarakat meningkatkan nilai keikhlasan dan kepedulian. Selain itu, ibadah kurban dinilai memiliki manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
14: Terima kasih kepada Kabupaten Kota yang membantu

0: Provinsi Banten, hewan kurban juga dihimpun melalui Basnas Provinsi Banten. Tercatat terdapat 37 ekor kambing yang disiapkan untuk masyarakat membutuhkan. Basnas juga menghimpun 25 ekor sapi dan kerbau untuk didistribusikan. Penyaluran dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Pada kesempatan tersebut, Dimyati juga mengajak masyarakat mendoakan jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Ia berharap seluruh jamaah diberikan kesehatan dan keselamatan selama menjalankan ibadah. Pemerintah Provinsi Banten juga berharap para jemaah kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Suasana Idul Adha di Banten berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Wali Kota Cilegon, Robin Sar, menyalurkan bantuan hewan kurban sapi seberat 1,1 ton dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
2: Wali Kota Cilegon, Robin Sar, menyalurkan bantuan hewan kurban sapi seberat 1,1 ton dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di halaman Masjid Al-Jihad di Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Daging kurban hewan sapi dari Presiden ini akan didistribusikan kepada masyarakat yang tinggal di Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Penyaluran hewan kurban dilakukan secara simbolis dan diterima oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jihad.
3: Menyalurkan bantuan hewan kurban ya, berupa sapi seberat 1,1 ton di Masjid Al-Jihad ya, di Kecamatan Cilegon. Ya, insya Allah nanti untuk dua lingkungan, dua RW, ya itu agak unik nih, RW-nya sebagian di RW Kecamatan Cilegon dan satu Kecamatan Jombang. Nah, jadi nanti titip ke panitia diatur aja ya.
4: Ya siap, siap.
3: Pak Lurah, Pak Camat, ke panitia juga diatur untuk supaya merata lah, supaya kebagian semua.
2: Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKP Kota Cilegon, Eva Saripa, menyampaikan bantuan hewan kurban sapi seberat 1,1 ton dari Presiden Prabowo Subianto ini telah melewati serangkaian cek kesehatan dan dilakukan perawatan khusus sejak usia 1 tahun yang mencapai seberat 1,1 ton tersebut.
5: Kalau yang bantuan Presiden, sepengetahuan saya, informasinya itu sudah di treatment itu sejak usia 1 tahun. Sekitar 1 tahun kita treatment supaya dia mencapai 1 tahun. Alhamdulillah Kota Cilegon tahun ini ada 2 sapi bantuan Presiden. Satu untuk Kota Cilegon, satu untuk Kota Serang, Kabupaten Serang.
2: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta apresiasi sistem keamanan lingkungan berbasis teknologi digital di Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Manfaatkan momen libur Idul Adha dan cuti bersama masyarakat kunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Itulah berita yang sudah kami dengarkan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

0: shitting.
1: Dan berkenan Anda telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten ya, di mana Anda telah menyimak warta berita yang disiarkan langsung melalui dari program Masa 1 Jakarta. Dan saat lagi mendengar, kami akan menghadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tepat pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, pendengar Anda dapat bergabung di nomor WhatsApp kami 0811 450 949.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, pendengar, Dangdut adalah kita, di mana kami menunggu kehadiran Anda dalam program Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Untuk itu, pendengar, sudah bergabung bersama kami di nomor WhatsApp 08 sekian. Selamat siang, Teh. Mau request lagunya dari Rizky Ridho dong, yang apa aja boleh deh. Tapi untuk kirim salamnya buat semuanya aja, terima kasih. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami ya. Dan bagi Anda yang bergabung dalam program Pro Dangdut, Anda dapat menghubungi di nomor WhatsApp 08111450949.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar. Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda Laos membagikan bantuan modal melalui Facebook. Faktanya, video Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda Laos membagikan bantuan modal melalui Facebook adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri video tersebut merupakan hasil manipulasi. Suara Shirley Chuanda Laos dalam video tersebut merupakan hasil dari buatan artificial intelligence atau AI generatif dengan probabilitas mencapai 98,2%. Foto yang dipakai bersumber dari artikel ternate.tribunnews.com berjudul Warganet Puji Shirley Laos yang ternyata jago menyelam di lautan lepas kece badai ibu gubernur. Sekian cek fakta siang ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, warga kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelaran World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu.

0: Sebuah charity run yang akan diselenggarakan pada 28 Juni 2026 di KP3B Serang. Bukan sekedar ajang lari, Run for Vision hadir membawa misi kepedulian dan untuk kesehatan mata serta kemanusiaan. Daftar sekarang dan gunakan kode referral RRI01 untuk mendapatkan potongan biaya pendaftaran sebesar 5%. Yuk ajak keluarga, teman, komunitas, dan rekan kerja. Catat tanggalnya 28 Juni 2026 di KP3B Serang. Run for Vision 2026, selangkah kecil berdampak besar.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Prodangdut, pendengar. Dangdut adalah kita. Sudah ada yang bergabung, pendengar, di Prodangdut ya. Ini dari kawasan Benggala katanya. Mau request lagu dari Duka, dari Evi Tamala. Kirim salam buat semuanya, terima kasih. Baik, akan kami udarakan saat lagi. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung dalam Prodangdut, Dangdut adalah kita, Anda dapat menghubungi pendengar di nomor WhatsApp kami di 08111 450 949.

Esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan melalui tokoh utama Srintil. Ia dipilih menjadi ronggeng, penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol kebanggaan desa. Namun, di balik itu terdapat realitas pahit tentang eksploitasi dan tekanan sosial. Srintil sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal, tetapi tradisi dan harapan masyarakat memaksanya menerima peran tersebut. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus objek yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Novel ini juga berlatar masa politik yang penuh gejolak, terutama menjelang tragedi 1965. Kehidupan masyarakat Dukuh Paruk ikut terdampak oleh situasi tersebut, memperlihatkan bagaimana politik dapat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang kuat dan penuh makna, menggambarkan budaya lokal sekaligus kritik sosial yang tajam. Ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya cerita tentang seorang penari, tetapi juga tentang identitas, kebebasan, dan ketidakadilan sosial. Novel ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat desa serta dampak tradisi dan kekuasaan terhadap individu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Masih di Pro Dangdut, pendengar, Dangdut adalah kita. Dan kami masih menunggu untuk Anda yang bergabung mendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, di 08111450949 ya. Kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda pendengar terkait dengan pengamat lingkungan UGM mengingatkan limbah kurban ini dapat cemari sungai ya. Di mana hal itu, limbah organik hewan kurban ini berpotensi mengurangi kadar oksigen di sungai. Dan masyarakat diminta mengelola limbah kurban dengan aman dan tidak membuangnya ke sungai. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id di mana Anda dapat membaca selengkapnya dengan judul Pengamat Lingkungan UGM Ingatkan Limbah Kurban Dapat Cemari Sungai. Dan kami akan udarakan satu lagu pendengar dari Dara Ayu, Salam Tresno, untuk menemani Anda di Banten siang ini.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Kita tahu informasi pertama pendengar, pemanfaatan liquefied natural gas atau LNG ini menjadi solusi taktis untuk mengatasi ketimpangan pasokan energi di Indonesia. Hal itu disampaikan Chairman Indonesia Gas Society Aris Mulia Azov. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, 1.000 orang peserta dari berbagai unsur di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak mengikuti sosialisasi peningkatan nilai-nilai moderasi beragama di Aula Pondok Pesantren Modern Mana Haji Sudat, Kamis 28 Mei 2026, di mana kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BMBPSDM Kementerian Agama RI Ali Ramdhani sebagai narasumber utama. Peserta yang hadir berasal dari berbagai unsur di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak. Sekian kelas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh loh loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
1: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
0: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
1: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor.

0: pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya atau developer digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Yuras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global. Meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonofu. Wale Gonofu adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonofu berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonofu, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonofu atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonofu bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya

0: UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya. Kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa, itu mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
0: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek ya, Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis. Okay. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama, Kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur, Kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO, Kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pendengar, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu, Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya ngeliat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita akan mencari solusinya.
1: Penyiar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria, demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha. Pria, demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: anda hasta Chita.
1: Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline, itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media, kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Okay. Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Iya, saya live 4 jam per hari. Jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. Targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu.
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online, itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh, gitu.
3: Ya, kita harus siap mental, walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket, itu tantangannya. Terus kalau di online, kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Iya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: bagaimana caranya supaya antara orang tua dengan anak ini bisa rekannya bisa agak aman nih, supaya
1: kan dorong program sarang cerdas ya, satu keluaran satu sarjana.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Trisi Sondang. Sari berita penting. PHRI Kabupaten Serang memprediksi puncak arus lebaran Idul Adha terjadi Sabtu dan Minggu. Bea Cukai Soekarno-Hatta meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas barang bawaan.

0: meningkat di hari Sabtu dan Minggu mendatang. Rohmanuddin melaporkan.
1: Kayaknya sih ada beberapa hotel full, kalau saya sih nggak full. Tapi bagus sih, okupansi bagus. Malah kami itu nanti besok nih, satu minggu.
2: Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Serang memprediksi puncak arus wisata libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 diprediksi akan terjadi hari Sabtu dan Minggu mendatang. Meski demikian, wisatawan yang merayakan libur Lebaran Idul Adha sudah mulai berdatangan sejak hari H Idul Adha atau Selasa 27 Mei 2026 kemarin. Ketua PHRI Kabupaten Serang Yurlena Rahman mengatakan, berdasarkan laporan dari beberapa pengelola hotel di Kabupaten Serang, sudah mulai full pemesanan hotel. Dengan demikian, maka okupansi hotel di Kabupaten Serang libur Lebaran Idul Adha berjalan baik. Yulena menyampaikan, wisatawan yang datang ke Pantai Anyer dan Carita masih seperti biasanya, didominasi oleh wisatawan dari Jabodetabek seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, dan sekitarnya. Untuk melayani wisatawan yang berkunjung ke Anyer dan Carita, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan BMKG untuk memastikan kondisi cuaca dan pihak kepolisian untuk pengaturan arus lalu lintas dan sejumlah pihak keamanan lainnya.
1: Pasti banyak juga kan karena libur Idul Adha kemarin, hari ini tuh sekolah libur gitu loh. Jadi kan mereka masih punya waktu untuk menginap gitu. Kalau yang kita tawarkan sama aja sih, paling harga aja biasanya kayak lebih murah kita tawarkan karena banyak saingan. Terus fasilitas, tambah fasilitas lebih lengkap. Kalau kayak hotel pesona kan ada foam party, mandi busa, mewarnai. Hampir hotel-hotel besar sih rata-rata tambah fasilitas yang digemari tamu, khususnya untuk anak-anak, kayak mewarnai, foam party, terus ada juga yang kayak mandi damkar itu loh, pakai damkar.
2: Adapun mengenai paket liburan yang ditawarkan, Yurlena menyampaikan, rata-rata pengelola hotel melakukan penambahan fasilitas yang diinginkan oleh wisatawan, seperti foam party, mewarnai, mandi busa, dan beberapa fasilitas lainnya. Adapun harga paket penginapan yang ditawarkan di hotel-hotel yang ada di Anyer dan Carita berkisar 700 hingga 1 juta rupiah per malamnya. Yulena mengimbau kepada para wisatawan untuk tidak perlu khawatir melakukan libur Lebaran di Anyer dan Carita. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG, kondisi cuaca masih aman untuk liburan. Namun demikian, Yulena meminta kepada para wisatawan untuk tetap waspada dan hati-hati saat melakukan libur Lebaran di pantai. Dari Serang, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Aksi penyelundupan emas ke luar negeri semakin marak dengan menggunakan berbagai modus. Alhasil, Bea Cukai Soekarno-Hatta atau SUTA memberlakukan peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas barang bawaan penumpang internasional. Khususnya terhadap komoditas bernilai tinggi yang memerlukan pemenuhan ketentuan kepabeanan, di mana lantaran penggagalan terhadap aksi pelanggaran kepabeanan yang dapat merugikan negara dalam rentan waktu 1 bulan sudah 14 kali terungkap. Kepala Bea Cukai Suta Hengki Tomuan Perlindungan Aritona mengatakan, langkah penguatan pengawasan ini dilakukan sebagai mengantisipasi temuan pelanggaran kepabeanan yang dapat merugikan negara. Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten Henry Gunawan mengingatkan pentingnya digital parenting bagi orang tua dalam mendampingi anak-anak generasi Z dan Alpha. Bramadi melaporkan.
3: Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten Henry Gunawan mengingatkan pentingnya digital parenting bagi orang tua dalam mendampingi anak-anak generasi Z dan Alpha. Menurutnya, perkembangan teknologi membuat pola pengasuhan harus ikut berubah agar orang tua mampu memahami dunia digital anak. Ia mengatakan orang tua saat ini perlu mengupgrade kemampuan pengasuhan agar komunikasi dengan anak tidak hanya berisi larangan dan kemarahan. Henry menjelaskan, perbedaan generasi membuat cara komunikasi anak dan orang tua semakin berbeda. Jika generasi sebelumnya lebih banyak berinteraksi langsung di luar rumah, anak-anak saat ini justru lebih banyak beraktivitas di ruang digital melalui media sosial dan permainan daring. Menurutnya, kondisi ini membuat orang tua harus memahami pola komunikasi baru dengan anak. Ia menilai pendekatan yang terlalu keras justru dapat menciptakan jarak antara orang tua dan anak.
4: Bagaimana caranya supaya antara orang tua dengan anak ini bisa frekuensinya bisa agak sama nih, supaya kalau kita berbicara bentuknya bukan marah-marah tapi lebih kepada mengajak, seperti mengajak sahabat, dan selayaknya ayah dan anak, selayaknya ibu dan juga anak.
3: Dia menambahkan penggunaan gawai sejak usia dini menjadi salah satu penyebab anak sulit lepas dari handphone. Banyak orang tua, kata Henry, menjadikan gadget sebagai cara praktis menenangkan anak tanpa memahami dampak jangka panjangnya. Henry menyarankan agar anak baru diberikan tanggung jawab penuh menggunakan smartphone saat usia di atas 12 tahun. Selain itu, orang tua juga harus menerapkan batas waktu penggunaan layar atau screen time secara konsisten. Ia mengungkapkan Komnas Perlindungan Anak Banten pernah mendampingi beberapa anak yang mengalami kecanduan gadget hingga menunjukkan perilaku agresif. Dalam beberapa kasus, anak bahkan menyakiti diri sendiri ketika handphone diambil oleh orang tua. Selain berdampak pada kesehatan mental, Henry menilai penggunaan internet tanpa pengawasan juga berpotensi menyeret anak ke lingkaran berbahaya. Ia menyebut anak-anak dapat terpapar konten kekerasan, radikalisme, hingga menjadi korban predator seksual melalui media sosial dan permainan daring. Dari Kota Serang, Bram Adi melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga pendengar ganda putra Indonesia. Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani gugur di babak 16 besar Singapore Open 2026. Keduanya dikalahkan wakil Malaysia Kang Kai Sing Aaron Tai secara straight set di Singapore Indoor Stadium Kamis 28 Mei 2026. Melansir laman BWF, Sabar Reza kalah dengan skor akhir 19-21 dan 17-21 dalam pertandingan yang berlangsung selama 38 menit. Meski kalah, keduanya telah mempersembahkan permainan apik dan berhasil menyajikan pertandingan sengit di lapangan. Program Satu Kelurahan Satu Sarjana mulai disiapkan pemerintah Kota Serang bersama sejumlah perguruan tinggi di Kota Serang. Lucia Sari melaporkan.
5: Akan dorong program Serang Cerdas ya, Satu Kelurahan Satu Sarjana.
6: Pemerintah Kota Serang menyiapkan program pendidikan bertajuk Serang Cerdas dengan target Satu Kelurahan Satu Sarjana. Program ini diprioritaskan bagi warga berprestasi dari keluarga kurang mampu. Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan, program tersebut tengah disusun bersama sejumlah perguruan tinggi di Kota Serang, Banten. Menurutnya, Pemkot Serang menggandeng Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Universitas Prima Graha dalam penyusunan program. Sementara kerjasama dengan kampus lain masih dalam tahap penjajakan. Nur Agis menjelaskan, saat ini pemerintah daerah masih menyiapkan regulasi berupa peraturan Wali Kota Serang sebagai dasar pelaksanaan program Serang Cerdas. Program ini nantinya diprioritaskan bagi pelajar berprestasi dengan keterbatasan ekonomi dengan seleksi yang mempertimbangkan kemampuan akademik, kondisi ekonomi keluarga, serta domisili calon penerima. Target awal program disiapkan satu penerima di setiap kelurahan di Kota Serang. Selain program sarjana, Pemkot Serang juga membuka peluang pengembangan bantuan pendidikan kedokteran pada tahun berikutnya.
5: Dan nanti tahun depan satu kelurahan satu kedokteran. Jadi kerjasama dengan kampus salah satunya Untirta dan UPG juga. Prosesnya, jadi harus ada perwalnya. Ini lagi penyusunan perwal. Nanti prioritas kita berprestasi tapi tidak mampu.
6: Pendanaan program berasal dari APBD dan dukungan non-APBD melalui kerjasama dengan perguruan tinggi maupun pihak lainnya. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. PHRI Kabupaten Serang memprediksi puncak arus lebaran Idul Adha terjadi Sabtu dan Minggu. Bea Cukai Soekarno-Hatta meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas barang bawaan. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda, di mana informasi ini dapat Anda baca ya tentunya di portal berita rri.co.id. Terkait perakiran cuaca ya pendengar ya, di mana untuk BMKG memprediksi kondisi cuaca di seluruh wilayah Banten ini cenderung berawan ya. Tidak terdapat potensi hujan signifikan pendengar pada periode hari ini gitu ya pendengar ya. Dan untuk suhu udara di wilayah Banten ini berada pada kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 55 hingga 90% ya pendengar ya. Untuk kondisi angin ini yang cukup kencang dapat memengaruhi aktivitas pelayaran dan nelayan pendengar di sejumlah wilayah perairan selatan Banten ya. Dan untuk hal peringatan dini, waspada terkait potensi gelombang tinggi pendengar mencapai 2,5 hingga 4 meter di wilayah Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di Serken dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan pemerintah jadikan gas bumi sebagai energi transisi. Di mana jembatan energi bersih, gas bumi diposisikan sebagai energi transisi utama karena menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan minyak bumi dan batu bara. Hambatan geografis logistik, di mana status Indonesia sebagai negara kepulauan ini memicu tantangan besar, pendengar, dalam mendistribusikan gas secara merata ke wilayah pelosok. Infrastruktur belum memadai, di mana keterbatasan jaringan pipa distribusi ini menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik. Satu informasi terakhir, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan saatnya saya Tersi Sondang, mewakili kerabat yang bekerja di teknik ada Andika, pamit undur diri dari tengah ruang Anda, pendengar. Dan selanjutnya akan ada rekan saya, Ilma Afiah, yang siap menemani Anda hingga Banten malam nanti.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga mencatat sejarah baru dari para tuan rumahnya. Meksiko akan menorehkan rekor istimewa sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya sukses menggelar edisi 1970 dan 1986. Ini menjadi bukti kuatnya tradisi sepak bola yang dimiliki negeri tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah terakhir kali menggelar Piala Dunia pada tahun 1994 yang dikenal sebagai salah satu turnamen paling sukses dalam hal penonton. Dan menariknya, Kanada akan mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia pria untuk pertama kalinya, menambah warna baru dalam perjalanan sepak bola dunia. Kolaborasi 3 negara ini menjadi simbol kekuatan, persatuan, dan perkembangan sepak bola global yang semakin inklusif.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pergiar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pergiar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan juga menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya pendengar, klaim unggahan video Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah hoax ataupun tidak benar ya. Dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan ataupun AI. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut adalah tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Sekian cek fakta sore ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
1: Cross 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, channel informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang bahagia makan-makan daging atau bahkan mungkin yang saat ini ada yang sedang mabok daging gitu ya. Selamat selebaran semuanya ya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya pendengar ya. Masih dalam suasana Idul Adha dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan gitu ya untuk sore hari ini dan seterusnya gitu pendengar. Ilmavia siap temani Anda pendengar hingga tepat di jam 12 malam nanti. Tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kebersamaan kita juga masih cukup panjang untuk sore hari ini ya pendengar ya. Setelah mungkin tadi di Banten Sore kan Anda gitu ditemani oleh rekan saya Trixie Sondang, saat ini kita akan memberikan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Di sore hari ini mungkin pendengar yang mau berbagi informasi mungkin boleh ya, seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada gitu ya. Kalau dari kantor RRI Banten sendiri memang cuacanya cukup cerah ya untuk sore hari ini, bahkan cenderung terik ya. Sejak kalau di Kota Serang sejak siang tadi cukup terik, sampai sore hari ini juga alhamdulillah cerah gitu ya. Nah kalau di tempat Anda berada seperti apa nih pendengar? Apakah sama cerahnya gitu ya? Atau mungkin ada yang berawan gitu ya? Boleh sharing ya di nomor WhatsApp kami di 08111450949. Atau mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan boleh sharing juga seperti apa untuk kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui pendengar. Kalau tadi saya sempat ke kota Cilegon, ini juga di PCI udah gak terlalu macet ya. Tapi mungkin di jam saat ini ini cukup berbeda. Jadi boleh sharing yang ada di Tangerang Banten, mungkin yang ada di Rangkas Bitung gitu ya, yang ada di Kota Serang, Kota Cilegon, ini boleh. Di Anyer juga boleh ya, mungkin saat ini karena memang masih cuti bersama gitu ya. Mungkin di jalan-jalan ke arah pantai ini juga cukup padat mungkin, jadi boleh sharing informasi, karena informasi yang Anda berikan untuk pendengar lain ini tentunya sangat berguna pendengar. Kami tunggu sekali lagi pendengar di 08111450949.

0: sepak bola dunia. Al-Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, mendunia di setiap sentuhan.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

Pergiar, kabar baik datang dari Kementerian Ketenagakerjaan, di mana pemerintah memastikan program magang nasional ini akan berlanjut di tahun 2026. Mendengar, menurut Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li, jumlah peserta ditargetkan meningkat dari sebelumnya 100.000 orang menjadi 150.000 peserta. Pendengar, penambahan kuota dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat ya terhadap program tersebut. Jadi menurut Yasir Li, program magang menjadi bekal penting bagi lulusan baru ataupun fresh graduate gitu ya untuk memasuki dunia kerja. Pendengar, program Magang Nasional 2026 ini akan dibuka dalam 3 gelombang, pendengar, dengan target masing-masing memfasilitasi 50.000 lulusan baru begitu, di mana pemerintah juga telah meminta perusahaan mitra membuka lowongan magang dan juga menyebarkannya melalui kanal resmi masing-masing, pendengar. Jadi Yasir Li menjelaskan bahwa pertama, untuk gelombang pertama program magang nasional 2026 ini dijadwalkan mulai Juni mendatang ya, dengan target 50.000 peserta. Sementara upah peserta telah disepakati Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan, yaitu 100% berasal dari APBN, pendengar. Dan program magang nasional 2025 ini juga telah resmi berakhir ya, dengan ditutupnya batch kedua dengan total peserta mencapai 76.000 orang, pendengar. Ia juga menegaskan tingginya jumlah peserta menunjukkan besarnya minat generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja langsung di lingkungan industri, begitu, pendengar. Hasil evaluasi program juga menunjukkan 85% peserta batch pertama ini menyatakan sangat puas terhadap penyelenggaraan program, di mana sebanyak 14% lainnya ini mengaku cukup puas gitu ya, dan tingkat ketidakpuasan ini tercatat hanya sebesar 0,7%, pendengar. Dari sisi perusahaan mitra, sekitar 4.000 perusahaan peserta batch pertama, 81% menyatakan puas dan sangat puas. Adapun tingkat penilaian negatif terhadap pelaksanaan program magang ini hanya mencapai 0,4%, pendengar. Dan program magang nasional ini juga dinilai memberi manfaat signifikan bagi peserta ya, di mana sekitar 35% peserta batch pertama ini bahkan memperoleh tawaran kerja di tempat mereka menjalani program magang. Wow, siapa yang tertarik nih, sepertinya juga sangat baik begitu ya, pendengar ya. Untuk Anda mungkin yang saat ini mendengarkan juga merupakan peserta dari program magang nasional 2025. Nah, ini boleh sharing juga nih pengalamannya dan seperti apa sih tingkat kepuasannya gitu ya. Boleh share di 08111450949. Dan juga pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id dan informasinya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di rri.co.id.

RI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Ariel, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

suci Ramadan, peringgar. Untuk Anda, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Untuk Anda yang menjalankan, peringgar, di sore hari ini ya, Ilmuafia tentunya masih akan terus temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik ya, peringgar ya. Seperti pesan dalam lagu tadi, bahwa selama masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk memperbaiki, memulai kembali, dan juga mensyukuri hal-hal sederhana dalam hidup, mari kita usahakan itu semua gitu ya. Dan di sore hari ini yang tentunya waktu-waktu seperti ini adalah waktu yang sangat pas sepertinya ya, untuk kita berhenti sejenak gitu ya, dari rutinitas setelah kita berkutat dengan mungkin aktivitas bekerja, belajar, mungkin ya masih ada yang belajar gitu. Kemudian juga pekerjaan cukup melelahkan gitu ya. Pokoknya rutinitas-rutinitas yang kadang melelahkan. Mudah-mudahan di sore hari ini semua pendengar bisa dipenuhi dengan ketenangan gitu ya. Mari kita jeda sejenak gitu, berhenti sejenak dari rutinitas yang cukup melelahkan. Istirahat dulu gitu pendengar ya. Dan tentunya ditemani sama Pro 1 Banten yang memberikan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik untuk Anda. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini juga sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Mau request lagu boleh, mau kirim-kirim salam ataupun berbagi informasi seputar kondisi arus lalu lintas mungkin di jalan-jalan yang Anda lalui, boleh pendengar. Ditunggu ya di 08111 450 949.

0: semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

sore pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sebagian besar di wilayah Provinsi Banten ya, ini diprediksi oleh BMKG untuk sore hingga malam hari berawan ya pendengar ya. Dan untuk Anda mungkin saat ini di tempat Anda berada boleh sharing juga seperti apa, apakah juga sama saat ini dari kantor RRI Banten tidak ada hujan gitu ya, tapi memang langit ini terlihat lebih gelap gitu ya. Nah ini kalau di tempat Anda berada seperti apa, boleh sharing apakah ada yang sudah turun hujan gitu ya, atau ada yang memang baru gerimis gitu ya, boleh sharing. Karena informasi yang Anda berikan tentunya sangat berguna untuk pendengar lain ya. Dan seperti apa juga mungkin kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui, ini juga boleh share ya di nomor WhatsApp kami di 08111450949 pendengar. Untuk Anda masih sampai jam 12 malam, saya akan terus temani dengan beragam informasi dan juga musik terbaik pendengar untuk Anda. Sekali lagi untuk Anda kami undang untuk berbagi informasi di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk kembali bergabung menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung mendengar oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Malam tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Ada juga nanti mini drama radio di pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Banten Malam ini.

0: Mbak Joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: So, dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh kita tekan sinyal. Untuk usus itu hati, kita periksa untuk bagian hati. Kalau semuanya ada jantung hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Afandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih. Ya, kita mengira sih, kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah, saya sih benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk ya. Ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20x30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita akan tentu total ada 300 desa 4 kelurahan. Ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara, hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi.

0: Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sports meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan dengan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar dibuka, yaitu peluncuran dari Timnas atau pengenalan resmi Timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk Timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili Timnas Indonesia serta pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir. Dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini untuk Timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain Timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain Timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui Timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimana tanggapan dari para pemain dan

0: yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sports yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sports. Mungkin sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerapil di Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Malam setelah di pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung ya oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Saat ini Anda kembali di Banten Malam dan sesaat lagi pendengar kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam. Ini dengan tema penggunaan sosial media dan akan dipandu oleh Irfan Ardian Ahmad pendengar. Sesaat lagi pendengar kami hadirkan untuk Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin akhiral anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudaraku, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita hidup di suatu zaman yang sangat berbeda dengan zaman Nabi, yang sangat berbeda dengan zaman-zaman para sahabat-sahabat Nabi. Zaman di mana kata-kata yang kita keluarkan itu bukan hanya keluar dari mulut kita, namun bisa juga muncul dari bentuk-bentuk lain, seperti bentuk tulisan singkat kita, dalam bentuk komentar, dalam bentuk status, dan dalam pesan singkat yang mungkin kita kirim tanpa banyak pikir. Lisan kita sekarang bukan hanya ada di mulut kita. Lisan kita sekarang bisa berada di jari-jari tangan kita. Dan itulah mengapa ujian kita di generasi sekarang ini mungkin lebih berat dibanding generasi-generasi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Itu berada di Quran surat Qaf ayat 18, yang artinya tidak ada satu kata pun yang ia ucapkan melainkan di dekatnya ada malaikat yang selalu mengawasi. Namun ayat ini juga bisa memperingatkan kita bahwa tidak ada satu kata pun yang kita tulis dan tidak ada satu komentar pun yang kita ketik kecuali semuanya dicatat oleh malaikat-malaikat Allah, yaitu Raqib dan Atid. Pendengaran dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sih dosa-dosa kita yang lahir dari komentar-komentar spontan kita yang kita posting di sosial media kita. Dan betapa banyak juga kiriman-kiriman yang kita sebar tanpa kita mengecek kebenaran dari kiriman kita tersebut. Dan betapa banyak kiriman-kiriman kita juga yang berisi olok-olokan, cemoohan, dan candaan yang merendahkan oleh orang lain. Mungkin di satu sisi kita juga bisa berpikir bahwa kita tidak berniat untuk melakukan hal itu. Kita melakukan itu tanpa kita menyadarinya. Kita mungkin tidak berpikir bahwa postingan-postingan yang kita kirimkan, kemudian pesan-pesan yang kita kirimkan bisa menyakiti hati orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia untuk diam atau berkata baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia-manusia yang ada sekarang sering lupa. Kita mungkin bisa menulis komentar tanpa kita cepat berpikir. Kita bisa mengomentari sesuatu tanpa kita berpikir lebih dahulu apa impact-nya. Kita juga menjudge dulu atau menghakimi dulu sebelum mencari tahu kebenarannya. Saudara-saudaraku, satu kalimat yang buruk itu bisa menyebabkan seseorang dilemparkan ke dalam neraka. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah in saqatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam." Yang artinya, seorang mengucapkan satu kata yang membuat Allah murka, ia tidak menganggapnya sebagai penting, tapi ia terjatuh karenanya ke dalam jahannam. Hadis riwayat Bukhari. Betapa beratnya suatu konsekuensi dari satu kalimat yang kita anggap sepele, satu komentar yang mungkin menyakiti hati orang, dan satu fitnah yang kita sebarkan yang merusak kehormatan orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa suatu berita, periksalah dengan teliti. Itulah yang kita sebut dengan tabayun. Apa tujuannya? Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Namun faktanya, pada hari ini, berita palsu menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Sebuah fitnah itu bisa viral dalam hitungan detik. Dan banyak pula orang yang mendapatkan dosa hanya karena menjadi orang yang ikut menyebarkan. Jadi dengan Anda melihat, habis itu kemudian, wah ini postingan kayaknya seru nih untuk disebarkan. Dan disebarkan, padahal kita tidak melakukan tabayun, kita tidak memastikan bahwa berita yang kita share itu adalah berita yang benar atau tidak. Dan impact-nya apa, baik atau tidak. Itu bisa menyebabkan kita mengalami kerugian yang sangat besar. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak sih status yang kita unggah tanpa memperhatikan adab kita. Berapa banyak komentar kita yang kita tulis yang melukai hati orang. Dan berapa banyak pesan yang kita sebarkan tapi belum tentu benar. Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'sa yahwi biha sab'ina kharifan fin nar." Seseorang berbicara suatu kata tanpa ia pikir akibat buruknya, dan kata itu menjatuhkannya ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Tirmidzi. Satu kata yang kita ucapkan, baik lisan maupun non-lisan, baik postingan ataupun tidak, itu bisa menghancurkan masa depan seseorang. Satu komentar itu bisa membuat seseorang depresi, bisa membuat mereka kehilangan semangat hidup mereka. Saudara-saudara RRI yang Allah muliakan, ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka?" Kemudian Rasulullah menjawab dengan kalimat yang tegas, "Al-famu wal-farju." Hadis riwayat Tirmidzi. Di mana disitu al-famu yang berarti mulut kita, dan al-farj berarti kemaluan kita. Salah satu yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah al-fam ataupun mulut. Nah, mengapa Rasulullah menyebutkan hal itu? Karena lisan yang kita ucapkan itu sangat-sangat berimpact kepada kehidupan kita di akhirat nanti. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan dari seseorang itu bisa ditentukan dari bagaimana cara seseorang tersebut untuk menjaga lisannya. Namun sekarang, fungsi dari mulut tersebut telah pindah ke jari kita dalam bersosial media. Nah, sekarang bagaimana jari-jari kita bisa menuliskan hal-hal yang baik? Itu adalah PR yang mungkin kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri. Karena jari di sini adalah wakil dari mulut kita. Dan cacat pada tulisan itu yang kita sebutkan oleh jari-jari kita, itu sama saja cacat pada ucapan kita. Pendengaran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, media sosial itu ibarat sebuah pisau. Bisa digunakan sebagai alat yang bermanfaat, namun bisa juga menjadi alat untuk menyakiti hati seseorang. Jikalau kita menggunakan sosial media tersebut dengan baik, misalkan untuk berdakwah, untuk memposting nasihat, untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang mungkin sedang dalam mode desperate-nya atau dalam mode depresinya, maka pahala tersebut akan mengalir kepada kita. Namun jika gunakan hal itu untuk menjelekkan orang, untuk memfitnah seseorang, untuk memposting hal-hal yang menyakiti hati orang, maka dosa-dosa tersebut juga akan kembali kepada kita. Rasulullah bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Namun kita lihat hari ini, banyak orang yang mengumbar aib saudaranya masing-masing. Banyak orang yang tanpa pikir panjang merasa bahwa hal itu adalah suatu hiburan untuk mereka dan men-share-nya. Banyak kita lihat di TikTok mungkin, di YouTube atau media-media lain lah, yang membuat hal-hal tersebut seperti dianggap lumrah oleh kita. Namun kita lupa bahwa di situ kita lupa atas perintah Rasulullah SAW untuk menutup aib saudara kita. Padahal konsekuensi dari hadis tersebut adalah jelas. Barang siapa yang menutupi aib, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Pendengar yang saya cintai karena Allah, mari kita berkata sejenak. Apakah akun media sosial yang kita gunakan saat ini, apakah membawa kita ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk? Apakah kita bisa mempertajam iman kita atau justru memicu kemarahan? Apakah bisa menjadi penyejuk atau mungkin menjadi sumber masalah? Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqul ibadi yaqulu allati hi ahsan. Innasyaitana yanzaghu bainahum. Innasyaitana kana lil insani aduwwan mubiina." katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka berkata dengan perkataan yang terbaik. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sepatah kata yang kita ucapkan bisa saja memperbaiki hubungan yang rusak. Namun bisa juga karena sepatah kata kita menghancurkan persaudaraan yang kokoh. Mari kita jadikan lisan kita, jari kita sebagai sumber kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man dallala 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Hadis riwayat Muslim. Apa maksudnya? Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka kita akan mendapatkan ganjaran sesuai kebaikan yang kita tunjukkan tersebut. Bayangkan kalau misalkan menulis suatu nasihat tentang agama, atau mungkin kita tidak menjalankan perintah Rasul juga, balighani walau ayah, kita memposting ayat-ayat Quran menjelaskan tentang Islam, maka hal tersebut akan kembali menjadi sesuatu yang baik kepada kita. Amal jariah tersebut akan kembali kepada kita dan mungkin akan menyelamatkan kita di akhirat kelak.

saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat suatu kisah dalam sejarah sahabat. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang manusia muslim yang mulia, menangis sambil memegang lisannya. Dia berkata, "Ini yang menyeretku dalam masalah. Padahal dia adalah sahabat yang jujur, pemimpin besar umat Islam. Bagaimana bisa dia begitu takut terhadap lisannya?" Nah, seandainya Abu Bakar saja merasa takut, masa kita sebagai orang yang mengaku sebagai orang Islam dan ingin mengikuti teladan-teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, merasa baik-baik saja dengan lisan kita? Dengan RRI, mari kita tanamkan dalam hati bahwa setiap kata yang kita ucapkan adalah amanah. Allah juga akan bertanya tentang kita, apa yang kita ucapkan. Pendengar yang saya muliakan, mari kita latih tiga hal dalam kehidupan kita. Yang pertama, berpikir sebelum berbicara. Yang kedua, belajar untuk menahan diri kita. Yang ketiga, menjadikan lisan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Karena lisan yang diridai oleh Allah adalah lisan yang bermanfaat. Nabi bersabda, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kalimat yang baik adalah sedekah. Kita bisa lihat betapa mudahnya untuk mendapatkan pahala hanya dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tundukkan hati sejenak. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami lisan yang jujur, hati yang bersih, dan amal yang Engkau terima. Ya Allah, sucikanlah lisan kami dari dusta, hati kami dari hasad, amal kami dari riya, dan pandangan kami dari pengkhianatan. Ya Allah, jadikanlah lisan kami menjadi saksi kebaikan bagi kami, bukan saksi keburukan atas kami, pada hari kami kembali kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pergiar, Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama pergiar. Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten, Henry Gunawan, mengingatkan pentingnya digital parenting bagi orang tua dalam mendampingi anak-anak generasi Z dan Alpha. Menurutnya, perkembangan teknologi membuat pola pengasuhan harus ikut berubah agar orang tua mampu memahami dunia digital anak. Beralih ke informasi selanjutnya, penyiar Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak kembali menggelar kegiatan bimbingan perkawinan atau BIMWIN pranikah bagi calon pengantin angkatan keempat tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 28 Mei 2026 diikuti oleh 20 pasang calon pengantin yang berasal dari wilayah Kecamatan Rangkas Bitung. Kepala KUA Rangkas Bitung Aminin Nurdin mengatakan kegiatan BIMWIN memiliki tujuan penting dalam membentuk kesiapan pasangan calon pengantin. Menurutnya, pembekalan pranikah menjadi langkah awal untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan berkualitas. Sekian kilas berita malam ini. Pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: perjalanan, hati-hati di jalan. Yang saat ini mungkin sedang makan sate, bagi dong loh. Enggak, maksudnya adalah mudah-mudahan hari ini semua bisa bahagia karena memakan sate ataupun daging gitu ya. Masih dalam suasana Idul Adha, pendengar mungkin masih banyak yang baru kebagian daging gitu ya. Ya pokoknya semuanya mudah-mudahan bahagia kebagian semua daging-daging kurbannya gitu ya. Dan malam hari ini juga kami hadirkan drama radio untuk Anda pendengar produksi RRI Banten ya, yang bertema Anakku Sayang Anakku Malang. Kita saksikan sesaat lagi pendengar, spesial untuk Anda.
1: Di sebuah desa kecil yang asri, tinggal pasangan muda Lilis dan Budi bersama buah hati mereka, Mayang, yang baru berusia 2 tahun. Setiap pagi, rumah mereka diwarnai suara ceria. Pagi hari, di dapur.
2: Mayang sayang, hari ini sarapan bubur instan rasa stroberi ya. Ini kan favorit kamu.
3: Lah, kok anak dikasih bubur manis terus? Zaman Budi kecil cukup dikasih pisang sama air gula. Sehat-sehat aja tuh.
2: Tapi Bu, ini kan khusus anak-anak. Ada gambar bayinya loh di kemasannya. Saya kira ini mah aman. Udah pasti aman dan praktis lagi, Bu.
4: Masalahnya, Mayang masih kelihatan lebih kecil dari teman-temannya, Bu. Kok nggak nambah tinggi ya?
2: Masa sih, Pak? Dia makannya habis terus loh.
1: Drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Fitri Rianti sebagai Ibu Lilis, Hasnia Rahmawati sebagai Nenek, Bakhtiar Rahadi sebagai Pak Budi, Gita Puspita sebagai Ibu Rina Kader Posyandu, narator Argan Prayoga.
5: Selamat pagi Bu Lilis. Wah, ini Mayang ya? Ayo sini dulu, kita ukur berat badan dan tingginya dulu ya.
6: 51 Mbak.
7: 53.
5: Ini kayaknya Bu, berat badannya kurang dari standar dan tinggi badannya juga di bawah rata-rata anak seusianya loh.
2: Loh, kok bisa ya Bu? Dia kan makan 3 kali sehari, suka biskuit, teh manis, bubur instan juga habis loh Bu.
5: Nah, sepertinya ini yang perlu diluruskan ya Bu. Karena makanan seperti teh manis, biskuit, dan bubur instan itu mengandung gula yang tinggi tapi rendah gizi. Nah, sehingga anak itu sebetulnya butuh makanan yang kaya protein, Bu. Seperti telur, ikan, daging, tahu, tempe, serta sayur dan buah.
2: Jadi, Mayang kurang gizi?
5: Iya, Ibu Lilis. Kondisi ini biasanya disebut dengan stunting. Jadi, stunting itu adalah anak yang gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis. Kalau dibiarkan terus, dampaknya bukan hanya pendek, tetapi juga bisa menghambat perkembangan otak dan juga konsentrasi.
2: Ya Allah, saya kira udah cukup. Ternyata, saya salah kasih makan anak saya.
1: Mata Lilis berkaca-kaca, ia baru sadar. Rasa sayangnya selama ini tidak cukup tanpa pengetahuan. Tapi belum terlambat. Dengan dukungan, ia bisa memperbaiki semuanya. Malam hari di rumah.
4: Jadi mulai besok kita harus ubah menu makan Mayang?
2: Iya, Pak. Saya tadi dikasih contoh menu oleh Ibu Rina. Nasi lembek, lauk hewani, sayur bening, dan juga buah. Katanya Rara juga harus makan cemilan sehat, Pak. Bukan biskuit atau bahkan teh manis.
8: Maaf, Yandu. Ibu cuma ikut kebiasaan lama. Ibu nggak tahu kalau itu salah. Mulai sekarang, ayo kita bantu bareng-bareng.
4: Tapi mahal nggak, Bu? Kalau tiap hari makan begitu?
2: Nggak juga, Pak. Kita bisa pakai telur, tahu, tempe. Yang penting tuh seimbang, Pak. Bu Rina tuh bilang, Pak, cegah stunting itu bukan soal mahal, tapi soal tahu dan mau.
1: Malam itu, keluarga kecil ini duduk bersama bukan hanya untuk makan, tapi untuk memulai perubahan besar. Mereka sadar bahwa memberi makan anak bukan hanya soal kenyang, tapi soal masa depan. 3 bulan kemudian, di Posyandu.
5: Loh, alhamdulillah Ibu, Mayang sekarang tambah tinggi, beratnya juga naik 800 gram.
2: Hebat Bu Lilis. Alhamdulillah, saya masak sendiri loh Bu setiap hari. Ada telur, ada sayur, ada buah-buahan juga loh Bu. Bahkan Pak Budi juga bantu nyiapin lauk.
5: Begitu dong. Ingat, stunting itu bisa dicegah dengan gizi seimbang, ASI dan MPASI yang tepat. Dan tentu saja, kasih sayang yang benar.
1: Pendengar, stunting bukan takdir. Ia bisa dicegah. Sayang anak bukan sekedar memberi makan hingga kenyang, tapi memberi makan dengan penuh pengetahuan dan tanggung jawab. Jadi orang tua yang cerdas demi masa depan anak Indonesia yang lebih sehat dan hebat. Demikian drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang, karya RRI Banten. Penulis naskah Hasnia Ramawati, produser Nasrudin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Hutasuhut dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya

Resensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan

tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
7: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
6: Oh ya? Emangnya apa aja?
7: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
6: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
7: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
6: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
7: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
6: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
7: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
6: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
8: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Malam hari ini juga masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha ya pendengar ya. Dan ini juga identik dengan olahan daging kambing ataupun sapi biasanya ya di Hari Raya Idul Adha. Tapi tidak sedikit juga pendengar dari Anda mungkin yang khawatir terkena kolesterol dan juga darah tinggi mungkin ya setelah mengkonsumsi daging kambing. Tapi seperti apa? Ternyata faktanya pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa penyebab kolesterol dan darah tinggi ini bukan dari daging, tetapi bersumber dari bahan olahan daging seperti garam dan juga gula termasuk kecap manis begitu ya. Kata Menteri Budi, pelaku utamanya adalah santan kental yang dimasak berjam-jam katanya, dan juga jeroan seperti ati, kemudian juga paru dan usus ya, yang kadar kolesterolnya juga 3-5 kali lebih tinggi daripada daging itu sendiri begitu pendengar. Jadi Menteri Budi ini meluruskan bahwa informasi kambing penyebab kolesterol dan gangguan kesehatan lainnya gitu. Di mana Menteri Budi juga membandingkan kandungan lemak jenuh sapi ternyata lebih tinggi ketimbang kambing gitu ya. Jadi untuk kandungan lemak jenuh kambing hanya 0,8 gram sedangkan sapi mencapai 3 gram pendengar. Dan ini berarti lemak jenuh sapi 3 kali lipat lebih tinggi daripada kambing begitu ya. Oleh sebab itu, Menteri Budi juga meminta masyarakat untuk mengkonsumsi daging kurban agar tetap sehat begitu ya, namun tetap dikontrol agar tidak berlebihan pendengar. Jadi masyarakat juga diminta agar tidak takut mengkonsumsi daging kambing saat perayaan Idul Adha, tetapi dibatasi ataupun dikontrol begitu ya. Dan Menteri Budi juga mengatakan bahwa momen Idul Adha untuk meningkatkan asupan protein yang paling murah dan mudah didapat katanya. Dimana daging sapi maupun kambing ini sangat istimewa karena memang memiliki asam amino yang penting untuk tubuh pendengar. Dan zat-zat tersebut sangat penting terutama untuk lansia, ibu-ibu dan remaja putri begitu ya. Ia juga mengingatkan agar daging kurban ini tidak semua langsung dimasak, namun diolah dan disimpan agar dapat dikonsumsi di kemudian hari, pendengar. Nah, kalau Anda nih seperti apa? Apakah daging kurbannya sudah habis gitu ya? Atau bahkan mungkin masih banyak karena dapatnya banyak gitu ya. Boleh sharing juga mungkin untuk Anda nih gimana tip and triknya untuk konsumsi daging kurban baik sapi ataupun kambing tapi yang tidak menimbulkan atau yang tidak membuat kolesterol ataupun hipertensi. Nah, boleh dong sharing ya tip and triknya di 08111450949. Satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda juga kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pergiar, Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Denmark pada Kamis 28 Mei 2026 di Singapore Indoor Stadium. Melansir laman WWF, Fajar dan Fikri menang dengan skor 21-13 dan 21-12. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 40 menit. Berdasarkan statistik, ganda putra Indonesia mampu secara konsisten menjadi dominasi di lapangan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan bahwa dunia hampir pasti akan mengalami rekor tahun terpanas baru sebelum 2030. Peringatan ini disampaikan seiring dengan memburuknya krisis iklim global, dilansir dari The Guardian pada Kamis 28 Mei 2026. Peringatan tersebut disampaikan oleh Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO yang menyebut rekor suhu global bahkan bisa terpecah paling cepat pada tahun 2027. Fenomena El Nino juga diperkirakan terjadi pada akhir tahun ini dan berpotensi mempercepat kenaikan suhu global. Sekian kilas berita malam ini, pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dewi Gita Bergerak dengan Kerapuhanku sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 9 malam lebih 17 menit penyiar. Jangan rapuh-rapuh ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang rapuh ataupun sedang bimbang gundah gulana, mudah-mudahan hatinya bisa lekas pulih gitu ya, ditemenin sama Ruang Rindu untuk malam hari ini. Jadi untuk Ruang Rindu masih sampai jam 12 malam ya, kami akan menghadirkan beragam musik-musik lawas untuk Anda. Kita akan nostalgia di lagu-lagu di tahun 90-an, 80-an gitu ya, di tahun 60-an, di tahun 2000-an gitu. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini ingin bernostalgia dengan lagu-lagu lawas gitu ya, boleh banget request pendengar, ataupun yang mau kirim-kirim salam juga boleh. Ini boleh lagu Indonesia ataupun dari mancanegara juga ada ya. Jadi silakan yang mau request kirim-kirim salam boleh ditunggu ya di nomor WhatsApp kami seperti biasa pendengar di 08111450949. Tunggu aku di Jakarta. Kita nostalgia sama Sheila on 7.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

DPR RI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman L. Sirazi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi dari RRI untuk Indonesia.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Gun pendengar dengan bayang-bayang ilusi sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 10 malam ya pendengar ya. Dan masih di ruang rindu pendengar untuk Anda, silakan yang mau bergabung di ruang rindu request lagu boleh ya. Masih ditunggu, masih sampai jam 11 malam di 08111450949. Ada yang sudah bergabung dari assalamualaikum 4444 dari Kaloran. Mau request teh lagunya Maroon 5 One More Night. Wow, terima kasih ya dari 4444 yang sudah bergabung. Tapi kebetulan Maroon 5 saat ini untuk One More Night belum ada, belum masuk dalam songbank kami ya. Untuk Maroon 5 ada If I Never See Your Face Again, kemudian juga Eminem's ya, dan I Won't Go Home Without You. Ada itu aja gitu ya. Jadi mau diganti lagu apa nih, Akang, Teteh? 4444 yang dari Kaloran ya. Silakan kalau mau diganti bisa request lagi. Oke, typing ya, kita tunggu. Sekali lagi untuk semua pendengar Pro 1 yang mau request, kirim-kirim salam ya. Nostalgia, barangkali punya memori di sebuah lagu, ini boleh banget ya. Cerita-cerita juga boleh gitu di nomor WhatsApp kami. Seperti biasa di 08111450949 ya. Nah, ini masih menunggu typing dari 4444 gitu ya. Boleh sertakan nama juga dong, Akang Teteh ya. Biar enak gitu nanti manggilnya ya. Kita tunggu untuk Maroon 5. Tadi cuma ada If I Never See Your Face Again, kemudian Won't Go Home Without You, kemudian juga Eminem's dan Sugar ya, ada satu lagi nih. Jadi untuk pendengar juga yang mau request lagu-lagu lawas gitu ya, kita masih akan nostalgia sejam ke depan ya, sampai jam 11 malam. Lagu-lagunya dari tahun 90-an, tahun 80-an, tahun 60-an juga ada. Jadi tahun 2000-an juga ada gitu ya. Jadi untuk Anda sekali lagi yang mau nostalgia di ruang rindu, silahkan. Yang mau sharing juga ya, misalnya punya kerinduan apa atau punya memori di sebuah lagu, ini boleh sharing juga di nomor WhatsApp kami sekali lagi di 08111450949 untuk Anda. Masih sampai jam 11 malam, ruang rindu tentunya akan terus temani Anda. Dan saat ini mungkin kita nostalgia sama Dewa 19 dulu kali ya, dengan Hanya Satu.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir.
3: Tell me why ain't nothing but a part. Tell me why.
0: Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
4: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Bang RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Masih di Ruang Rindu pendengar untuk hari Kamis 28 Mei 2026 pendengar, untuk Anda ada yang bergabung. Nurul Teh di Serang mau request lagu Beauty and a Beat dong, lagi di perjalanan mau ditemenin sama Babe Justin. Hehe. Oke, terima kasih banyak Kak Nurul ya sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu untuk malam hari ini, ruang berbagi memori lewat lagu gitu ya. Lagu Beauty and a Beat dari Justin Bieber, Nicki Minaj ya, kita ada. Nanti akan kita putarkan ya di Ruang Rindu hari ini. Untuk Anda sekali lagi pendengar yang mau bergabung mungkin ya, kirim-kirim salam juga boleh, request lagu boleh, dan mau curhat juga boleh di Ruang Rindu, apalagi curhatnya terkait dengan mungkin Anda memiliki memori di sebuah lagu gitu ya. Jadi mau nostalgia boleh banget. Masih ditunggu sekali lagi di 08111450949. Justin Bieber pendengar dengan Beauty and a Beat.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Cinta Terakhir Bergear dari Domino ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 11 malam lebih 15 menit pendengar, dan juga satu informasi kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini, di mana Badan Gizi Nasional ataupun BGN membekukan sementara operasional 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Dapur Program Makan Bergizi Gratis ya ataupun MBG di wilayah Kabupaten Pandeglang pendengar. Dan langkah penutupan sementara ini diambil setelah tim pengawas menemukan serangkaian pelanggaran teknis terhadap standarisasi kelayakan ruang produksi pangan pendengar. Kebijakan pembekuan tertuang dalam surat resmi BGN per tanggal 25 Mei 2026 mengenai pemberhentian operasional sementara dan sanksi administratif ini berdampak langsung pada penghentian total aktivitas produksi makanan di puluhan titik dapur sektor penunjang gizi tersebut ya. Kemudian juga Wakil Kepala Satuan Tugas ataupun Satgas MBG Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan ini juga menjelaskan, tindakan tegas ini merupakan implikasi dari hasil investigasi mendalam di lapangan, di mana berdasarkan hasil cross-check tim gabungan, menurut Doni mayoritas SPPG yang terkena sanksi ini terbukti belum memenuhi spesifikasi teknis ya penataan ruang interior, serta belum memiliki sarana pembuangan yang representatif begitu pendengar. Di mana Satgas MBG Kabupaten Pandeglang mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh pengelola SPPG di wilayah Banten Selatan ini agar mematuhi seluruh regulasi dan standarisasi yang telah ditetapkan oleh otoritas pusat pendengar. Pemenuhan aspek layanan ataupun kelayakan dapur dan higienitas ini mutlak ya, dinilainya harus dipenuhi setiap dapur agar saat operasional kembali dibuka begitu kualitas hidangan yang disajikan ini berada dalam koridor hukum yang berlaku pendengar. Dan pendengar, untuk Anda juga kami informasikan adapun daftar

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

0: mengungkapkan rasa sayang kepada orang terdekat, terutama orang tua, pasangan, atau siapapun orang terdekat kita, merupakan bentuk cinta dan asih, serta rasa bahagia memiliki mereka dalam hidup. Bagaimanapun, merekalah yang selalu mensupport kita. Mereka yang mendapatkan ucapan itu akan sangat merasa berharga, sebab mereka adalah orang terpilih yang berhasil bisa membuat satu orang bahagia, yaitu Anda.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini hari Kamis, tanggal 28 Mei tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia. Program Satu Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Jumat tanggal 29 bulan Mei tahun 2026. Dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Trisi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda pendengar di Banten pagi ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan kami mengajak Anda pendengar untuk saat lagi menyimak program Mutiara Pagi edisi 29 Mei 2026 dengan tema Al-Quran. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya, dari segala bencana. Al-Quran, Kitabullah. Al-Quran, Kitab yang suci. Al-Quran, Kitab yang sempurna. Al-Quran, satu-satunya kitab yang kekal di dunia ini. Al-Quran, satu-satunya kitab yang bisa dikatakan menghapuskan semua hukum-hukum kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran, kitab yang terakhir yang Allah turunkan menjadi petunjuk untuk manusia. Al-Quran, budiman dalam kehidupan kita. Al-Quran, imam kita. Al-Quran, cahaya bersinar dalam kehidupan kita. Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah menurunkannya dan kamilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Bahkan Al-Quran termasuk kitab yang sangat mudah dipelajari, difahami, bahkan dihafal. Karena Allah juga telah berjanji dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Mana yang mau belajar? Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Sebagaimana firman Allah SWT suratul Waqi'ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

صدق الله العظيم. القرآن sungguh mulia. Itu kata Karim. Kalau kita kembali kepada terjemahan bahasa Indonesia, innahu laquranun karim, sungguh Al-Quran mulia. Ada beberapa terjemahan sungguh

Kalau isim fa'il, baru diartikan Al-Quran sendiri mulia. Tapi karena isim maf'ul, dia menjadikan karim Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Muta'addi, artinya kemuliaan Al-Quran bukan untuk Al-Quran sendiri, tapi juga akan terbagi kemuliaan kepada kita. Buktinya apa kemuliaan yang kita dapat? Pertama, mendapatkan setiap satu huruf kita baca 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini kan kemuliaan. Berarti setiap satu huruf kita baca, 10 kebaikan kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Ini baru saja membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah mendapatkan masuk dalam buku amal kita, masuk dalam tabungan akhirat kita 190 kebaikan. Bagaimana orang-orang yang rutin membaca setiap hari satu halaman? Bagaimana orang yang rutin membaca satu hari satu juz? Berapa banyak kebaikan yang dia mampu masukkan dalam tabungan akhiratnya? Apakah itu saja? Salah satu kemuliaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an memberi syafaat. Ini juga kemuliaan. Jadi bukan hanya kita dapat pahala, bukan Al-Quran sendiri mulia, tapi karena kita istiqamah sering dan cinta membaca Al-Quran, kita sudah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Apa syafaatnya Al-Quran? Akan membela kita dari siksa kubur, akan membela kita nanti di hadapan Allah di kiamat ketika turun azab, akan membela kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, supaya kita selamat tidak terjumus dan jatuh dalam api neraka. Ini semua syafaatnya Al-Quran. Bahkan salah satu kemuliaan, anak-anak kita menghafal Al-Quran, Allah memberikan hadiah besar bagi orang tuanya, mahkota cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, lebih bersinar daripada cahaya matahari. Ini juga salah satu kemuliaan. Kita hanya meluangkan waktu menjadi bersahabat sama Al-Quran di dunia, berdekat dengan Al-Quran di dunia, bersama selalu sama Al-Quran di dunia. Tapi apa kemuliaan yang kita dapat sebaliknya? Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia, temani kita di saat sakaratul maut, temani kita di saat kita di dalam kubur sendiri, di tempat yang gelap dan sepi. Akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat, akan temani kita saat hisab, akan temani kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, bahkan akan temani kita saat kita masuk surga. Hanya di situ saja sudah selesai? Tidak. Akan temani kita, membawa kita naik berlangkah-langkah tinggi-tinggi di dalam derajat surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di surga Allah daripada ahlul Quran. Salah satu kemuliaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik antaramu, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarnya. Ini juga kemuliaan. Anda mendapatkan gelar menjadi manusia yang baik, manusia yang terbaik kalau Anda berkenan mempelajari Al-Quran dan menajarnya. Apalagi luar biasa kenikmatan Al-Quran ini. Luar

0: biasa orang-orang yang bahagia yang selalu bersama Al-Quran. Dia pergi ke mana saja selalu membawa Al-Quran. Di masjid dia baca, di kendaraannya dia baca, di dalam pesawat dia baca, di jalan kaki dia baca. Kalau dia tidak bisa membaca, dia menyempatkan waktu untuk mendengar. Jangan menjadikan alasan tak bisa membaca berarti kita tidak bisa mendengar. Walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita boleh terus istiqamah walaupun hanya simak, mendengar melalui murattal CD, melalui murattal rekaman-rekaman yang sekarang sudah kita bisa aplikasi di handphone kita, dan kita bisa mendengar kalam Allah Azza wa Jalla setiap waktu dan setiap saat. Al-Quran syifa, menyembuh penyakit hati, penyakit jiwa. Sering kita cuci mata melihat dosa maksiat kesana kemari, makanya sering pandangan Al-Quran. Pandangilah Al-Quran, lihatlah Al-Quran. Semoga menjadi sebab terhapus dosa-dosa mata kita. Indahnya Al-Quran jemaah sekalian, sebagaimana Allah juga gambarkan di suratul Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن memberi yang terbaik rezeki, yang terbaik berkah, yang terbaik bahagia, yang terbaik kemakmuran, yang terbaik petunjuk, yang terbaik dalam kehidupan. Segala sesuatu bukan hanya menunjukkan yang baik, tapi yang terbaik. Itulah Al-Quran, itulah kalamullah yang Allah turunkan. Dan tidak ada kitab di bumi, bahkan termasuk hadis, tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya setiap kita membaca satu huruf bisa mendapatkan 10 kebaikan, bahkan bisa menjadi 700 kebaikan dalam satu huruf saja. Mengapa bisa 700 kebaikan? Ini kembali kepada ketika kita membaca, bagaimana sempurna keikhlasan kita, murni keikhlasan kita menhayati dan menikmati bacaan Al-Quran. Sederhana, saya kasih amalan, mudah-mudahan jamaah sekalian bisa istiqamah membacanya, dan amalan ini terjamin mendapatkan rumah di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca setiap hari dan setiap malam 10 kali saja surat qul huwallahu ahad 10 kali, dapat rumah di dalam surga. Kalau kita sebutkan rumah di dalam surga, tidak ada kata semen, keramik, batu, kayu, tidak ada. Yang ada apa? Satu lantai emas, satu lantai perak, satu lantai mutiara. Itulah rumah-rumah surga. Itulah rumah-rumah yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang menjadikan dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal kita, dunia hanya tempat menjalani tugas ujian. Kita selesai ujian, apakah kita lulus, berhasil atau tidak, ini kembali kepada kita masing-masing. Keputusannya berhasil maupun tidak berhasil, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah tidak pernah menyuruh atau memaksa. Allah hanya menunjukkan ini jalan surga, ini jalan neraka. Terserah kita mau yang mana. makanya keputusan untuk berhasil dalam proses ujian dan ingin naik kelas, ayo jadikan dunia ini adalah tempat hanya untuk tanam kebaikan dan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa membaca Qul Wallahu Ahad 10 kali dalam setiap hari dan semalam, karena hanya membaca Qul Wallahu Ahad 10 kali kita mendapatkan syafaat, mendapatkan berkah ni Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan juga mendapatkan rumah di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Ini sudah 10 kali. Mari kita sama-sama menjaga amalan ini. Ajarkan istri kita, anak-anak kita, semua lingkungan kita supaya menghidupkan bacaan Qul Wallahu Ahad setiap hari minimal 10 kali, agar sama-sama mendapatkan setiap huruf 10 kebaikan dan juga mendapatkan pula rumah di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita di pagi hari ini indah, semoga senantiasa mendapatkan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan anak dan cucu salih-saliha, anak dan cucu berhafal Al-Quran, dan kita mendapatkan berkahnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Allahumma arhamna bil-Quran, waj'alil Qur'ana imaman wa nuran wa huda. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini senantiasa budiman dalam kehidupan kita. Berilah kepada kami ya Allah menjadi hamba yang berakhlak, akhlakul Quran, yang menjadi mulia dengan Al-Quran, yang menjadi bahagia dengan keberkahnya Al-Quran. Sembuh segala penyakit dengan kekuatan Al-Quran. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالقرآن وعزنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن وبارك لنا وفينا وعلينا بالقرآن. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
7: 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
8: Dan pendengar, Anda telah menyimak program Mutiara Pagi, edisi 29 Mei 2026. Dan kami mengajak Anda pendengar tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti untuk menyimak warta berita daerah. Tetap bersama kami pendengar dari Pros 1 Banten.

0: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
1: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, nggak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
0: Iya sayang.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Triksi Sondang. Sari berita penting. Dindikbud Cilegon uji coba aplikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027. Perubahan gaya hidup masyarakat urban mengubah cara membeli produk elektronik rumah tangga. Berikut berita selengkapnya, Dindikbud akan melakukan uji coba aplikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk SD dan SMP di Kota Cilegon. Rohmanudin melaporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kota Cilegon akan melakukan uji coba aplikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD dan SMP. Uji coba aplikasi itu dilaksanakan Jumat 29 Mei 2026 ini. Pengujian aplikasi itu dilaksanakan guna memastikan kesiapan infrastruktur, stabilitas jaringan, hingga kecepatan akses sebelum pendaftaran resmi dibuka. Kepala Dindikbud Kota Cilegon Heni Anita Susi telah menyampaikan terkait tahapan SPMB untuk jenjang SD dan SMP di Kota Cilegon akan diawali dengan melakukan uji coba aplikasi yang dilakukan hari ini Jumat 29 Mei 2026. Setelah dilakukan uji coba, Heni menyampaikan tahapan selanjutnya yakni membuka pendaftaran yang dimulai dari tanggal 22 hingga 25 Juni 2026 mendatang. Selanjutnya, tahapan seleksi administrasi yang dilakukan bersamaan pada saat pendaftaran yakni tanggal 22 hingga 26 Juni 2026. Setelah dilakukan pendaftaran dan seleksi administrasi, lanjut Heni, melakukan penetapan soal diterima atau tidaknya peserta yang mendaftar untuk SPMB tersebut yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2026 mendatang. Setelah dilakukan penetapan, maka tahapan selanjutnya adalah peserta yang diterima melakukan daftar ulang yang dilakukan tanggal 1 hingga tanggal 3 Juli 2026 mendatang. Sementara untuk awal masuk sekolah tanggal 13 Juli dan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dilakukan tanggal 13 sampai dengan 15 Juli 2026.
2: Pendaftaran ketika itu daftar langsung diverifikasi. Kemudian penetapannya ya apakah anak itu diterima atau tidak di sekolah itu adalah tanggal 29 Juni. Kemudian daftar ulangnya tanggal 1 sampai 3 Juli, kemudian awal masuk sekolah tanggal 13 Juli dan MPLS adalah 13 sampai 15 Juli. Oke. Ada lagi?
1: Adapun mengenai sistem penerimaan siswa baru tahun 2026 ini, Heni menyampaikan masih sama dengan menggunakan 4 jalur utama. Keempatnya yakni jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua. Khusus untuk jalur prestasi, kata Heni, akan dibagi menjadi 2 jalur yakni akademik dan non-akademik. Jalur non-akademik meliputi prestasi olahraga maupun kesenian hingga keagamaan. Sementara pada jalur akademik terdapat perubahan mekanisme penilaian. Jika sebelumnya hanya menggunakan nilai lapor, kini ditambah tes kemampuan akademik atau TKA yang telah dilaksanakan pada pekan lalu. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
0: Perubahan gaya hidup masyarakat urban turut mengubah cara konsumen membeli produk elektronik rumah tangga. Jika sebelumnya pembelian elektronik lebih banyak berfokus pada harga dan fungsi dasar, kini konsumen mulai mencari pengalaman berbelanja yang lebih lengkap, personal, dan interaktif. Tren tersebut terlihat dari semakin berkembangnya konsep experiential retail atau pengalaman belanja berbasis interaksi langsung dengan produk. Konsumen tidak lagi hanya ingin melihat katalog atau spesifikasi, tetapi juga mencoba langsung fitur, desain, hingga teknologi yang ditawarkan sebelum memutuskan membeli. Di tengah perubahan perilaku konsumen itu, banyak perusahaan elektronik mulai mengembangkan konsep toko yang lebih interaktif. Salah satunya dilakukan Media Electronics Indonesia melalui pengembangan Media Kitchen Pro Shop di berbagai kota besar. Konsep ini menghadirkan pengalaman belanja yang lebih personal, melalui layanan konsultasi, demo produk langsung, hingga penataan showroom yang mau menyerupai kebutuhan rumah tangga modern. Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten, Henry Gunawan, menyoroti meningkatnya risiko kecanduan gadget pada anak akibat penggunaan handphone tanpa pengawasan orang tua. Syahnadu Putra Nugraha melaporkan.
3: Nah, orang tua harus juga memahami tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan anak.
4: Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten, Hendri Gunawan, menyoroti meningkatnya resiko kecanduan gadget pada anak akibat penggunaan handphone tanpa pengawasan orang tua. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu gangguan perilaku hingga membuka peluang anak terpapar berbagai kejahatan digital. Hendri menjelaskan, salah satu indikator anak mulai mengalami adiksi gadget, yakni penggunaan handphone lebih dari 3-4 jam setiap hari. Selain itu, anak biasanya mudah marah ketika diingatkan, sulit lepas dari perangkat digital, hingga mulai menarik diri dari lingkungan sosial.
3: Penting sekali memberikan batasan waktu dalam bentuk screen time tiap harinya. Misalnya kalau anak usia 1-5 tahun, 15-30 menit, maksimal itu 1 jam. Tidak boleh lebih dari itu.
4: Selain resiko kecanduan, Hendri juga mengingatkan ancaman lain di ruang digital, seperti paparan radikalisme dan predator seksual terhadap anak. Ia mengungkapkan, terdapat anak-anak di Banten yang diduga terpapar paham radikal melalui permainan daring atau game online. Hendri turut mengingatkan bahaya child grooming di media sosial, yakni modus pelaku mendekati anak dengan berpura-pura menjadi teman dekat sebelum meminta foto atau video pribadi untuk dijadikan alat ancaman. Karena itu, ia meminta orang tua lebih aktif memantau aktivitas digital anak, termasuk memahami media sosial yang digunakan serta memanfaatkan fitur parental control pada smartphone. Menurutnya, pengawasan harus dibarengi komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman bercerita kepada keluarga.
3: Orang tua hari ini berbeda generasi dengan anak-anaknya hari ini. Tentu saja, setiap orang tua harus juga hadir dalam bentuk komunikasi dan juga berbagi informasi dengan anak-anak tentang bagaimana dunia digital itu terus berubah.
4: Dari Serang, Banten, Syanadu Putra Nugraha melaporkan.
0: Jumlah hewan kurban di Masjid Agung At-Tsauroh Kota Serang meningkat pada Idul Adha. Lucia Stari melaporkan.
5: Jumlah hewan kurban di Masjid Agung At-Tsauroh Kota Serang pada Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini, panitia menerima 5 ekor sapi dan sejumlah domba untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Agung At-Tsauroh Kota Serang, Haironi, mengatakan pada Idul Adha tahun lalu, panitia menerima 4 ekor sapi dan 5 ekor domba. Sementara tahun ini, jumlah sapi bertambah menjadi 5 ekor. Menurutnya, beberapa sapi kurban yang diterima merupakan jenis limosin dengan bobot mencapai 1 ton.
6: Bersama-sama panitia, untuk pendistribusiannya sampai dengan 1000 bungkus daging hewan kurban yang akan dibagikan untuk warga Kota Serang. Mudah-mudahan menjadi berkah, dan ini bagian daripada bukti kepedulian kita terhadap warga Kota Serang.
5: Panitia menargetkan pendistribusian hingga 1000 bungkus daging kurban kepada warga Kota Serang. Haironi menyebutkan, peningkatan jumlah hewan kurban menunjukkan tingginya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam berbagi pada momentum Idul Adha tahun ini. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, pendengar, kiper Persib Teja Paku Alam mencatat 18 near bubble sepanjang Super League 2025-2026. Rekor itu melampaui capaian Yu Jae-hoon dengan 17 near bubble. Rekor itu berhasil dipecahkan Teja Paku Alam pada laga terakhir musim lawan Persijap Jepara di Bandung. Pertandingan berakhir imbang tanpa gol sekaligus mencuri gelar juara Super League 2026. Teja mengaku sempat bertemu langsung dengan Yu Jae-hoon saat menghadapi Persijap Jepara. Keduanya juga berkomunikasi dan berbincang hangat usai pertandingan berlangsung. Yu Jae-hoon kini menjabat sebagai pelatih kiper Persijap Jepara. Ia turut berperan meningkatkan kualitas penjaga gawang tim asal kota Jepara itu musim ini. Sekian warta berita saat ini di Dikbud Cilegon uji coba aplikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027. Perubahan gaya hidup masyarakat urban mengubah cara membeli produk elektronik rumah tangga. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
1: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
0: Tapi aku takut.
1: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.
2: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: 4,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami mengajak Anda untuk menyimak terkait dengan perakiraan cuaca hari ini, di mana kami telah terhubung bersama dengan perakirawan BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Ibu Yuma, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Baik, silakan informasikan terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
2: Oke, baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini, tanggal 29 Mei 2026, di mana pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hari di sebagian besar wilayah Banten akan cuacanya cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Cibabel, Lebakgedong, Muncang. Sedangkan untuk malam hari dan dini hari diprediksi berawan. Udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke RRI Banten. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.

0: Ilma atas informasinya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Demikian peringat terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
3: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
7: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Dan masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan Pringgar. Satu lagu sudah kami udarakan dari ST12, Rasa Yang Tertinggal, untuk menemani Anda pendengar di Banten pagi ini. Dan kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar, di mana informasi ini juga dapat Anda baca tentunya di portal berita rri.co.id, terkait dengan bertemu Macron, Presiden Prancis. Saya pendengar, Presiden Prabowo instruksikan sekolah belajar bahasa Prancis, di mana di bawah kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron, hubungan Indonesia-Prancis semakin erat. Dan Presiden Prabowo ingin kerjasama di bidang pendidikan ini ditingkatkan, ya pendengar ya. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, yang mana telah kami kutip dari portal berita rri.co.id, yang dapat Anda baca selengkapnya dengan judul Bertemu Macron, Presiden Prabowo instruksikan sekolah belajar bahasa Prancis.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana apakah kredibel dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.
5: Sembilan empat koma sembilan FM.

Dan berangkat sesaat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Warta Berita yang mana disiarkan langsung melalui dari program 3. Selain pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten pagi ini.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
7: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan